Homebound.

0: ada Nicolas Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Mampu pasti dan pendengar gol.
1: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia

Baba Kudra Fata.

0: berhasil diamankan sepenuh oleh Lamens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Perancis.
1: Tentu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
2: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
1: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
2: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Seran Sentral Programa 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, pendengar di hari ini pendengar 11 Juli ya, yang merupakan hari populasi dunia pendengar, dan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai persoalan kependudukan secara global. Nah, peringatan ini menjadi momen ya, sebagai menjadi momen untuk membahas tantangan yang muncul akibat pertumbuhan populasi, mulai dari pembangunan berkelanjutan hingga pemenuhan hak dasar manusia. Peringatan Hari Populasi Sedunia ini berkaitan dengan momen ketika jumlah penduduk dunia mencapai sekitar 5 miliar orang pada 11 Juli 1987. Dan momen tersebut dikenal sebagai Hari 5 Miliar yang menjadi inspirasi lahirnya Hari Populasi Dunia. Hari Populasi Dunia ini ditetapkan ya pada 1989 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melalui program pembangunan PBB atau UNDP, dan selanjutnya Majelis Umum PBB secara resmi mengesahkan melalui Resolusi 45/216 pada Desember 1990. Dan peringatan Hari Populasi Dunia ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya isu-isu yang berkaitan dengan pertumbuhan populasi seperti perencanaan keluarga, kesejahteraan gender, kesehatan ibu, dan juga akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Dan isu-isu tersebut ya juga menjadi penting mengingat jumlah penduduk dan kebutuhan terhadap sumber daya dunia yang kian meningkat. Pembahasan mengenai populasi ini tidak hanya soal jumlah manusia pendengar, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial, serta pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi pengelolaan sumber daya yang baik ya dapat memunculkan berbagai tantangan di masa depan. Hari ini pendengar, Hari Populasi Dunia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

52 menit sudah berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar dan perakiran cuaca dari BMKG Riau. Kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Untuk beberapa wilayah Riau hari ini pendengar berawan ya, seperti Indragiri Hulu berawan, Indragiri Hilir berawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir berawan, Siak, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai berawan pendengar. Suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Ya, Kuantan Singingi cerah berawan, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Dan Pelalawan pendengar hujan ringan, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Bengkalis pendengar hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Ya, pendengar, perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau, Sabtu 11 Juli 2026.

Tahukah Anda, Menteri Sosial pertama Republik Indonesia? Dia adalah Maria Ulfah, wanita kelahiran Serang, Banten pada 18 Agustus 1911 silam ini merupakan salah satu pendiri organisasi Istri Indonesia. Ia pun turut mengusulkan pencantuman pasal kesetaraan warga negara di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia merupakan satu dari segelintir tokoh perempuan yang memperjuangkan adanya undang-undang pernikahan

Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, ya, selamat berakhir pekan mendengar. Dan di akhir pekan ini banyak juga yang bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan sendiri bersama keluarga maupun teman-teman, ya, seperti juga pendengar yang bisa dilakukan memasak ataupun mencoba resep baru, berkebun ataupun merawat tanaman, ya, karena Senin Jumat aktivitas kerja di kantor dan hari ini weekend bisa melakukan kegiatan berkebun, ya, karena berkebun ini juga sesuatu yang menyenangkan pendengar, ya, melihat hijaunya tanaman, apalagi kalau sudah ada yang ditanam dan juga sudah berbuah panen, waduh, pasti menyenangkan pendengar, ya, seperti panen pisang apalagi dan lainnya, dan juga durian, kebun durian. Tapi memang akhir-akhir ini udah banyak tuh duriannya yang sudah pada habis, ya. Yang kemarin, ya, beberapa pekan lalu nih cukup banyak durian di kebun Anda barangkali, dan hari ini sudah habis, hingga kini sudah habis, tapi ada juga yang masih ada begitu, ya. Dan juga banyak orang-orang yang juga masih menyukai buah yang satu ini, yaitu buah durian sang raja buah. Nah, buah yang merupakan sang raja buah itu adalah buah durian. Ada juga orang yang tidak suka dengan buah durian karena aromanya, dan juga barangkali hanya bisa konsumsi 1-2. Yang pasti icip-icip sedikit lah, ya, karena musim durian ini kan tidak sepanjang tahun begitu. Ya, masih bersama kami di Lintas Bengkalis Pagi untuk Anda pendengar, dan tetap semangat, tetap olahraga juga yang sudah melakukan.

0: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masak pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mas, cilang motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya. Ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya

0: Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu.
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Pendengar. Di saat ini, pendengar, informasi untuk Anda pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Andi Amran Sulaiman mengatakan kondisi pangan nasional aman menghadapi kemarau dan juga El Nino. Kemarau dan El Nino, pendengar, pemerintah memperkuat berbagai komoditas strategis, tidak hanya beras, guna menjaga pasokan bagi masyarakat. Ia juga mengatakan, pendengar, pada Jumat kemarin 10 Juli 2026, pemerintah menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino 2023. Berdasarkan laporan Bappenas, stok cadangan beras pemerintah di Perumbulok mencapai 5,2 juta ton per 8 Juli. Dan sementara itu cadangan pangan pemerintah daerah juga terus diperkuat dengan stok di provinsi mencapai 7,32 ribu ton, lalu di tingkat kabupaten kota mencapai 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah hingga akhir Juni. Selain beras, peringat pemerintah juga memiliki cadangan berbagai komoditas strategis. Stok jagung pakan masih mencapai 188 ribu ton dan disalurkan kepada peternak unggas. Penyaluran itu melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Program SPAP adalah kerjasama antara Bappenas dan juga Bulog. Kabar dari portal resmi kami RRI.co.id.

Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?

Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Peringat Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengatakan peringkat Indonesia dan Maroko memiliki kekuatan ekonomi saling melengkapi di jalur perdagangan global. Menurutnya peringkat Indonesia menyediakan akses ke pasar ASEAN, sedangkan Maroko menjadi pintu gerbang menuju Afrika, Eropa, dan juga kawasan Mediterania. Dan pendengar, ia menyebutkan menyambut baik penandatanganan Mutual Recognition Agreement, jaminan produk halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia dan Institut Maroccan de Normalization Maroko. Dan menurutnya pendengar, hal tersebut menjadi tonggak penting untuk memajukan perundingan Indonesia-Maroko. Dan pendengar, ia juga mengundang pelaku usaha Maroko berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia 2026 14 hingga 18 Oktober di Tangerang. Ya, pameran tersebut pendengar menjadi ajang promosi produk unggulan ekspor Indonesia sekaligus menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai sampul peradangan global. Ya, kabar dari portal semi kami rri.co.id.

0: Hari ini saya mau bicara tentang perfeksionisme. Tentu, kalau takarannya pas, perfeksionisme bisa jadi motivasi untuk menjalankan sesuatu dengan sangat baik, membuat kita terus maju apapun tantangannya hingga mencapai tujuan. Tapi, ternyata tidak sedikit orang perfeksionis yang sengsara karena berusaha menggapai kesempurnaan. Perfeksionisme adalah standar pribadi, sikap atau cara berpikir yang mengharapkan dan menuntut kesempurnaan sehingga menolak segala sesuatu yang dianggap kurang. Jenis perfeksionisme yang paling umum adalah memaksakan standar tidak realistis pada diri sendiri dan orang lain. Orang perfeksionis punya standar yang ketat dan motivasi yang kuat untuk mencapai kesempurnaan dan menghindari kegagalan. Ia adalah penilai terkaku dan hakim tergalak bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ia baru merasa berharga ketika ia meraih suatu prestasi dan mendapat pengakuan dari orang lain. Buatnya, cinta itu bersyarat. Bahwa kasih sayang dan pengakuan dari orang lain itu ada untuknya hanya ketika ia melakukan sesuatu dengan sempurna. Pola pikir seperti ini biasanya tumbuh pada ia yang waktu kecil punya figur pengasuh yang lebih mementingkan hasil akhir yang paripurna daripada proses atau upaya. Jika dapat nilai 100, dipuji. Jika kurang dari itu, gak ada pujian sama sekali atau bahkan dikritik. Karenanya, ia tidak pernah merasa cukup baik. Menurut peneliti Thomas Curran, perfeksionisme bukan soal berjuang mencapai keunggulan, melainkan soal menyempurnakan diri yang tidak sempurna. Tunggu-tunggu, Mar. Nggak ada salahnya kan punya standar tinggi dalam hidup? Ya, nggak ada. Tapi ini beda dengan perfeksionisme. Bedanya ada pada apa yang kita katakan pada diri sendiri atau orang lain ketika menghadapi tantangan atau kegagalan. Seorang perfeksionis cenderung punya target yang tidak realistis dan risih dengan kesalahan. Baginya, kegagalan adalah bencana. Maka itu, ketika ia menghadapi kegagalan, ia akan mencambuk diri dengan kalimat-kalimat hiperkritis seperti, aku gagal, berarti aku orang yang gagal secara keseluruhan. Gak ada hal baik dariku sama sekali. Semua yang aku lakukan gak pernah cukup. Pola pikir yang tidak membangun. Sementara seseorang dengan standar tinggi yang sehat, punya target tinggi yang realistis dan bisa menerima kesalahan. Ketika hasil dari yang ia kerjakan tidak sesuai harapan, ia akan berpikir, aku sudah berusaha sekeras dan sebaik mungkin. Meski hasilnya nggak sempurna atau nggak sesuai ekspektasi, aku mendapat kepuasan kok dari proses menuju hasil ini. Nggak mencapai target yang diharapkan, bukan berarti aku orang yang gagal. Pola pikir ini membantu Anda memperbaiki apa yang perlu diperbaiki sehingga terus berkembang. Jika sikap perfeksionis Anda rasa sudah mengganggu diri dan orang lain, Anda bisa coba beberapa cara berikut ini. 1. Rangkul ketidaksempurnaan. Proses yang jauh dari sempurna untuk meraih sesuatu itu manusiawi. Pola pikir ini tidak membuat kita tertekan, sehingga memberi ruang bagi kita untuk bisa berpikir, bekerja, dan berusaha sebaik mungkin. 2. Ganti suara kritik diri yang berlebihan dengan suara yang lebih realistis. Ketika suara negatif datang di pikiran, sadari. Akui, kemudian tantang suara ini. Proyek kali ini aku belum berhasil menangkan. Ini bukan berarti aku orang yang gagal. Esok masih ada kesempatan untuk berusaha lagi dan lagi. Sadari bahwa suatu usaha itu tetap bermanfaat. Bahkan ketika usaha itu tidak sempurna. Karena kita belajar dari usaha itu. What is perfection anyway? It doesn't exist. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Kuncinya, bertanggung jawablah atas kesalahan itu. Jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Move on. Bagi Anda figur pengasuh, hindari mengaitkan kasih sayang dengan kinerja, alias memberi cinta bersyarat pada anak. Ketika anak berusaha meraih sesuatu, puji prosesnya, usaha dan kerja kerasnya. Bahwa ia tidak harus jadi sempurna untuk dicintai. Ketika pikiran-pikiran perfeksionis yang menyesakkan datang, ulangi mantra. Saya cukup baik dan itu cukup.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh. Saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih? Bener. Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store.
6: Pro 1 RRI Bengkalis.
7: Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai siswa sekolah rakyat mulai menunjukkan banyak perubahan setelah mengikuti pembelajaran selama 1 tahun. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya rasa percaya diri, kedisiplinan, hingga keberanian mereka dalam meraih cita-cita. Hal tersebut, pendengar, disampaikan ketika menghadiri open house sekolah rakyat bersama calon siswa dan juga orang tua di Sentra Paramita Mataram Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat kemarin, pendengar. Kegiatan yang mempertemukan calon siswa dengan siswa sekolah rakyat yang telah menjalani pendidikan sejak sekolah rakyat rintisan dibuka pada Juli 2025. Menurutnya, pendengar, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Pemerintah menjangkau langsung calon siswa melalui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Ia juga menjelaskan, pendengar, sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga yang berada pada desil 1 dan desil 2 DTSN. Kelompok tersebut merupakan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi paling rendah yang menjadi prioritas program pengentasan kemiskinan. Kabar dari portal resmi kami, rri.co.id. Dan pendengar, informasi lainnya, pendengar, masih kami kutip untuk Anda, pendengar, dari portal resmi kami rri.co.id. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari pusat Eropa untuk perairan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Dan peringatan tersebut disampaikan pada Selasa kemarin, 7 Juli. Menurutnya, pendengar, model perkiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia juga mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Ia juga mengatakan, pendengar, belum pernah melihat perkiraan El Nino yang begitu kuat dan konsisten di berbagai model cuaca. Stockdale juga menilai peluang El Nino kali ini untuk memecahkan rekor sangat besar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada jaminan pasti hingga fenomena tersebut benar-benar berkembang sesuai perkiraan. El Nino menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Ekuator meningkat. Kondisi tersebut mempengaruhi pola angin, tekanan udara, dan cuaca hujan di berbagai belahan dunia. Fenomena El Nino umumnya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama sekitar 9 hingga 12 bulan. Kabar dari portal resmi kami, rri.co.id.

0: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
1: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingser Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Ingat ya, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan Anda.
1: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.
2: Mau kerja atau belajar di rumah? Pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu namanya hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
3: Ya, selamat pagi untuk Anda semua. Peringat, terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di frekuensi 90,7 MHz. Ya, peringat, mengenal bros ya, yaitu perisa, perhiasan kecil, bukan bros cuci baju ya. Nah, ini bros ini sering digunakan untuk sebagai aksesori pelengkap busana peningar, perhiasan kecil, dan telah menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia selama ribuan tahun. Selain mempercantik penampilan, bros juga memiliki fungsi praktis sebagai pengancing pakaian dan juga simbol status sosial pada masanya. Hingga kini peningar, bros tetap menjadi pilihan berbagai kalangan karena mampu memberikan sentuhan elegan pada busana tradisional maupun modern. Ya, bros, ada yang juga kalau dulu orang menyebutnya kerongsang. Kalau kerongsang dulu itu terbuat dari emas ya, ada juga dari emas. Ya, kerongsang yang dengan gambar tertentu ya pada zaman dulu dijadikan bros, dijadikan pengancing baju begitu ya di zaman dulu. Ini kerongsang. Saya juga dulu pernah melihat nih kerongsang yang memang kuningan begitu, emas, dan ini digunakan pada zaman dulu untuk perhiasan. Dan kerongsang ini peringkat merupakan perhiasan dekoratif yang dirancang untuk disematkan pada pakaian atau media lain. Pada bagian belakangnya terdapat jarum ya, dan pengait menyerupai peniti sehingga mudah dipasang pada kain. Selain digunakan sebagai hiasan busana, peringkat beberapa jenis bros juga difungsikan sebagai penghias atau pengikat rambut. Nah, ini juga ada peningkat ya. Dan bahan pembuatannya pun memang beragam. Pada masa lalu, bros umumnya dibuat dari logam mulia seperti emas dan juga perak. Namun logam ini, logam lain seperti perunggu dan kuningan juga banyak digunakan. Sehingga peringkat seiring perkembangan teknologi dan seni kerajinan, bros kini diproduksi dari berbagai material. Ada kristal, manik-manik, kayu, keramik, kaca, hingga plastik. Dan tidak sedikit pula ya bros yang dihiasi intan atau batu permata untuk menambah nilai estetika dan kemewahannya. Nah, peringkat, sejarahnya peringkat ya, bros ini telah dikenal sebenarnya sejak zaman perunggu, dan pada masa itu masyarakat di berbagai wilayah Eropa menggunakan gesper berhias sebagai pengancing pakaian. Sedangkan bangsa Romawi, Yunani, Jerman, serta suku Kel termasuk di antara kelompok masyarakat yang memanfaatkan benda tersebut sebagai perlengkapan busana sekaligus penanda status sosial. Nah, seiring perkembangan zaman memang peringat ya, fungsi bros itu terus mengalami perubahan. Dari yang semula lebih banyak digunakan sebagai pengancing pakaian, kini juga bros berkembang menjadi aksesori fashion yang hadir dalam berbagai bentuk, ada ukurannya juga dan desain. Selain itu, beragam model bros dipadukan dengan busana formal, pakaian adat, hingga busana casual, sehingga tetap relevan digunakan oleh berbagai kalangan. Nah, sedangkan di Indonesia, pendengar ya, bros juga memiliki nilai budaya yang kuat. Selain menjadi pelengkap kebaya pada acara adat, pernikahan, dan kegiatan resmi, bros juga sebenarnya sering dijadikan cenderamata maupun hasil kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi. Perpaduan fungsi keindahan dan nilai sejarah memiliki menjadikan bros sebagai salah satu aksesori yang tetap diminati dari masa ke masa. Nah, jadi pendengar, bros atau keronsang ya, yang juga memiliki sejarahnya pendengar.

Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Franz Mendur, kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
6: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Cabai merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bumbu masakan. Selain memiliki cita rasa pedas karena kandungan capsaicin, cabai juga kaya vitamin A, vitamin C, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Di lahan perkebunan di Jalan Batin Alam, Gang Maulana, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, hamparan tanaman cabai yang tumbuh merupakan bagian dari program budidaya cabai Nusantara yang dikelola oleh badan usaha milik desa BUMDes Kuala Alam. Di desa Kuala Alam, komoditas tersebut kini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program Cabai Nusantara dimulai pada November 2025 dengan penanaman sekitar 5.000 batang cabai. Setelah melalui masa perawatan selama 4 bulan, panen perdana dilakukan pada akhir Maret 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Proses panen ditargetkan berakhir pada Juli mendatang. Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli mengatakan Cabai Nusantara merupakan merek cabai yang mengedepankan kualitas hasil panen. Setiap cabai yang dipasarkan terlebih dahulu dipilih dalam kondisi segar dan layak konsumsi agar memberikan kepuasan bagi masyarakat.
1: Kalau nama Cabai Nusantara ini sebenarnya brand lokal, cabai lokal yang kami namakan Cabai Nusantara. Karena selama ini kan belum ada cabai dari lokal ini dinamakan apa itu. Jadi untuk Cabai Nusantara sendiri itu kami jamin dengan kualitas, quality controlnya kualitas yang baik gitu. Jadi yang kita jual memang kepada konsumen-konsumen kita memang cabai-cabai yang udah bagus gitu. Tidak cabai-cabai yang rusak gitu kan. Dan hari ini Cabai Nusantara juga banyak dinikmati masyarakat, khususnya yang udah beli, dan mereka masih puas. Pertama karena kualitasnya masa ketahanan, jadi cabai ini lebih tahan karena tidak mengandung air yang banyak. Lebih daripada satu minggu pun di luar itu masih aman gitu, tanpa dimasuk kulkas satu minggu itu masih aman. Terus jumlah bobotnya ketika cabai ini, karena dia memang kering, jumlah bobotnya lebih banyak gitu.
2: Per kilo
1: itu banyak
2: karena dia airnya sedikit.
1: Terus dari testimoni konsumen juga pedas ladian ini gitu. Jadi bisa dijamin pedas juga.
2: Kalau bibitnya gimana nih, bibit khusus atau gimana datangnya?
1: Memang bibit kita yang dipakai ini bibit khusus itu ya dengan karakterianya cabainya kering, cabainya lebih tahan lama gitu.
2: Dapatnya di mana bibitnya?
1: Beli yang sudah yang bersertifikat lah gitu kan, yang dijamin gitu.
0: Menurut Zulkifli, salah satu keunggulan cabai Nusantara terletak pada kualitas buah yang memiliki kandungan air relatif rendah. Kondisi tersebut membuat cabai mampu bertahan 6 hingga 7 hari pada suhu ruangan tanpa harus disimpan di lemari pendingin. Dari target produksi sekitar 5 ton, panen tahap pertama telah menghasilkan hampir 2 ton cabai. Namun hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai harapan karena tanaman menghadapi kendala cuaca kering yang berdampak pada pertumbuhan dan produktivitas.
1: Jadi kita di lokasi ini adalah lokasi aset pemerintah Kabupaten Bengkalis, bukan lahan Kabupaten Bengkalis ini. Lahan pemerintah yang ada di Desa Kuala Alam kita manfaatkan untuk sarana pertanian, khususnya di cabai lah yang di Kuala BUMDes. Jadi di bulan 11 kemarin kita sudah mulai melakukan penanaman cabai ini sampai akhir hari ini di bulan Maret, Januari Maret itu sudah mulai panen gitu, mulai panen perdana di ujung Maret. Sampai hari ini kita melakukan panennya. Jadi target panennya itu kita perkirakan untuk mencapai target BUMDes itu hampir di bulan 7 besok lah gitu, atau bulan 6 atau bulan 7.
2: Oke. Sejak panen dari berapa pohon dan sekarang sudah berapa banyak kilo yang sudah dihasilkan?
1: Jadi untuk jumlah penanaman kami itu sebanyak 5.000 batang dengan target panennya itu sekitar 5 ton. Jadi kalau untuk sejauh ini, karena memang ada kendala di cuaca kemarin untuk cabai ini kekeringan, jadi pertumbuhannya kurang maksimal gitu. Jadi mungkin kami akan lebih mengejar di buah kedua nanti gitu. Jadi nanti kan di pasir pertama ini kan, buah pertama ini sudah bisa mencapai mungkin lebih kurang bisa 1 ton. Di fase kedua nanti, di buah kedua nanti bisa mendapatkan target yang diinginkan BUMDes gitu.
2: Untuk harganya?
1: Untuk harga jual hari ini memang masih kalau kami sebagai petani itu masih rendah, karena harga ini masih belum cocok dengan HPP yang kami keluarkan. Tapi mau tak mau memang kita suka tak suka kan harus kita jual, kita pasarkan dengan harga yang bisa kami katakan ini adalah diskonnya BUMDes gitu, promonya BUMDes. Jadi mudah-mudahan kan harga ini bisa kembali cocok. Kita tidak mau juga harga cabai ini mahal gitu, dan tidak juga ingin murah gitu. Tapi paling tidak kan ada harga standar yang bisa membuat petani-petani itu bisa tersenyum gitu. Jadi kalau hari ini dengan harga cabai yang murah, semangat petani itu agak kurang gitu untuk bisa menanam khususnya di cabai ini gitu, karena tidak akan bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan gitu. Jadi memang butuh penanganan lah, macam mana dari pemerintah, dari apa, untuk bisa mengembalikan harga normal cabai ini gitu. Kalau hari ini, kalau kemarin kita pernah jual di panen pertama, kita pernah jual di harga 20.000 per kilo, karena memang harga cabai di luar itu juga 20.000, jadi kita jual juga 20.000. Hari ini udah mulai naik di harga 30.000 per kilo.
0: Keterbatasan air menjadi tantangan terbesar selama musim kemarau. Upaya pembuatan 2 sumur bor telah dilakukan, namun debit air yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan tanaman secara optimal. Selain persoalan air, fluktuasi harga jual cabai di tingkat petani juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini harga cabai berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Meski demikian, BUMDes tetap berupaya menjaga keberlanjutan usaha melalui berbagai strategis pemasaran. Tim pemasaran khusus dibentuk untuk menjalin kerjasama dengan rumah makan, usaha catering, hingga memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kuala Alam. Langkah tersebut dilakukan agar hasil panen dapat terserap dengan baik, sekaligus memperluas jaringan distribusi.
1: Kalau untuk pemasaran dari BUMDes itu sendiri, kita telah membuat satu tim marketing. Jadi tim marketing ini yang menjalankan usaha pemasarannya dengan bekerjasama dengan orang-orang yang punya pengusaha-pengusaha catering, rumah makan. Dan tapi kita lebih mengutamakan sebenarnya ini kan program swasembada pangan juga dari pemerintah pusat melalui program dana desa. Kita memang lebih fokus untuk penyediaan stok cabai ini khususnya di desa kita itu. Jadi macam mana untuk cabai ini di Kuala Lam itu aman gitu. Jadi kita lebih memprioritaskan sebenarnya untuk warga-warga Desa Kuala Lam bisa mendapatkan cabai yang bisa lebih harga, lebih baik, murah, standar gitu kan, harga standar di desa kita. Tapi ketika ini memang hari ini dah memang melebihi jumlah permintaan di Kuala Lam, kita lempar keluar gitu. Jadi intinya sebenarnya program ini yang kami juga ingin lakukan, macam mana masyarakat itu bisa mudah membeli dan harganya juga pun tidak terlalu mahal gitu.
0: Pemasaran cabai Nusantara masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Namun apabila produksi meningkat dan kebutuhan lokal telah terpenuhi, pemasaran akan diperluas ke wilayah lain di Kabupaten Bengkalis. BUMDes juga menggagas program gerakan ASN membeli cabai lokal sebagai salah satu strategi memperluas pasar. Melalui program tersebut, hasil panen dipasarkan ke kantor pemerintahan dan organisasi perangkat daerah sebagai bentuk dukungan terhadap produk pertanian lokal.
1: Untuk pemasarannya saat ini, kami melalui tim marketing kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa yang di luar, yang seperti rumah makan atau catering, yang hampir setiap hari atau setiap dua harinya mengambil produk kami. Terus dari warga Desa Kuala Lam juga sering beli di sini gitu kan. Juga kita melakukan satu inovasi ketika cabai kita juga melimpah untuk panen. Setelah panen, kita juga membuat gerakan ASN membeli. Jadi kemarin setelah panen raya kemarin, kita menjual di sekitar di 8 kantor di kantor pemerintah Kabupaten Bengkalis. Itu mereka juga sangat antusias. Jadi ini namanya gerakan ASN membeli. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada ASN-ASN yang ada di beberapa kantor yang sudah bekerja sama dengan kami dalam mendukung program ini. Jadi semangat kami lah di BUMDes untuk bisa terus meningkatkan usaha pertanian lokal di khususnya di Desa Kuala Alam ini.
0: Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli berharap program budidaya cabai Nusantara tidak berhenti setelah musim panen tahun ini selesai. Ia ingin kegiatan tersebut dapat terus dilanjutkan secara berkelanjutan dengan pengelolaan yang lebih baik, sehingga mampu menjadi usaha produktif desa dalam jangka panjang. Menurutnya, keberlanjutan program ini penting tidak hanya untuk menjaga ketersediaan cabai lokal, tetapi juga membuka peluang usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan dukungan berbagai pihak, Zulkifli optimis budidaya cabai ini dapat terus berkembang serta menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat Desa Kuala Alam.
1: Ya, kita memang merencanakan program khususnya di cabai ini. Program ini tidak hanya setahun ini untuk penanaman siklus ini, tapi dia berkelanjutan. Jadi salah satu yang kami lakukan upayanya, kita mengelola melalui unit, kita memiliki aset-aset pertanian yang dimodali dari penyertaan modal awal. Jadi ketika ini teknisi juga sudah punya, SDM sudah punya, terus alat-alat kerjanya sudah punya, ini bisa, harapan kita ketika ini sudah bisa selesai panen, ini dilanjutkan terus itu secara berkelanjutan gitu.
0: Keberadaan kebun cabai Nusantara turut membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Saat musim panen, BUMDes memperkerjakan 5 hingga 6 orang pemetik cabai setiap hari dengan sistem upah berdasarkan hasil panen. Secara keseluruhan, hampir 10 tenaga kerja terlibat dalam kegiatan budidaya hingga panen. Salah seorang pemetik cabai, Zaimah, mengaku bersyukur dapat memperoleh tambahan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Perempuan berusia 56 tahun merasa terbantu dengan adanya aktivitas panen yang berlangsung hampir setiap hari. Dengan upah sebagai pemetik cabai dibayar Rp4.000 per kilogram.
3: Kami macam hampir sebulan. Tengok tertentu kalau awak ni perlu 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Macam ini semalam metik, hari ni metik lagi, dia perlu nak jual dekat pasar terubuk. Jadi kami metik ni lah, ceramai kami ni 6 orang tukang petik.
2: Dari pagi
3: jam 7.30 kami dah mulai. Cuma hari ni tak banyak, kena semalam mak sudah metik. Hanya dari hari ni cuma dapat sebanyak itulah. Biasa kami pagi dengan petang 100 lebih kilo.
2: Semuanya?
3: Semua gabung kami 6 orang.
2: Ini macam mana tu, Bu? Berapa upahnya?
3: Kami upah 1 kilo Rp4,000 nak. Itu yang kami kutipkan, kami pungut. Tapi untung jugalah ada BUMDes ni berbantu masyarakat.
2: Kalau untuk ibu sendiri, sekali petik tu dapat berapa kilo?
3: Tak tentu. Kalau kita cepat, kadang dapat 4-15. Kadang kalau berdua dengan suami, kadang dapat 20. Kalau awak seorang kadang, kadang kita tenaga dah tua kan. Kalau yang muda-muda ni, awak tak terkejut dia. Dia kadang 25 kilo dapat, kadang 18 kilo, 17 kilo.
2: Siap petik, timbang langsung.
3: Bayar. Kadang-kadang petang, bayar.
2: Kendala apa, Bu?
3: Kendala ni macam mana ni?
2: Kendala ni ketika metik.
3: Rasa-rasanya kendala tu tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa dah.
2: Dan apa yang ibu inginkan ke depan ni?
3: Kalau keinginan hati kami sama-sama ni, kalau dapat janganlah putus-putus. Tapi biarlah ada. Tapi kan tidaklah boleh habis cabai ni, kita pasti nanam yang lain. Atau kena nanam semangka, atau kena nanam jagung. Dari esok baru tanam lada balik.
0: Agar kualitas tanaman tetap terjaga, perawatan tetap dilakukan secara rutin. Pemupukan menggunakan pupuk organik dilaksanakan setiap minggu. Selain itu, penyemprotan untuk mengendalikan hama juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan air hingga fluktuasi harga jual, semangat para pengelola dan pekerja kebun tetap terjaga. Mereka berharap program Cabai Nusantara tidak hanya menjadi musiman, melainkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

Ya, semangat siang untuk Anda pendengar. Satu lagu dengan judul Aduh Buyung sudah mengantar kita pukul 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Ya, selamat siang untuk Anda semua. Sehat selalu dan tetap semangat ya di hari ini, di hari Sabtu akhir pekan. Ya, tentunya pendengar. Ya, pendengar, akhir pekan berbagai kegiatan yang dilakukan, tetap happy selalu untuk Anda pendengar, dan juga untuk Anda yang dalam perjalanan menuju objek wisata yang ada di Bengkalis, ya selamat sampai ke tempat tujuan. Dan pendengar yang lagi berbelanja, memasak, salam sapa dari kami untuk Anda pendengar, sehat selalu. Dan pendengar, ada satu makanan tradisional khas Aceh pendengar, yaitu kue tumpo, yang ini berasal dari Aceh, lebih tepatnya kue tradisional yang berasal dari daerah Aceh Besar. Pada dasarnya pendengar, tumpo ini merupakan kue yang terbuat dari bahan sederhana, dan bahan-bahan yang digunakan seperti tepung beras ketan, pisang, ada gula, garam, dan juga santan pendengar. Kue tumpo ini menjadi salah satu penganan yang erat kaitannya dengan tradisi yang ada di tengah masyarakat Aceh. Kue tumpo akan selalu dihidangkan dalam tradisi posi juek atau tepung tawar. Acara ini sendiri merupakan tradisi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Aceh. Tradisi tersebut dilakukan untuk memperingati hal-hal baru seperti pernikahan, turun tanah, sunatan, dan juga lainnya pendengar. Ya, acara pernikahan misalnya, kue tumpo ini biasanya akan disuapkan pada calon pengantin yang akan menikah. Tidak hanya itu saja, kue tumpo juga menjadi salah satu isi dari seserahan yang dibawa saat acara pernikahan. Selain menjadi salah

satu kuliner ya, yang erat dengan tradisi. Kue tumpo juga sering dijadikan buah tangan oleh masyarakat Aceh. Kue tumpo sering dibawa ketika bertamu sebagai buah tangan untuk tuan rumah. Nah, jadi pendengar, kue tumpo yang merupakan salah satu makanan tradisional khas Aceh pendengar, dan kue ini ya terdiri juga dari tepung ketan, ada garam, ya sedikit perasa lah garam begitu ya, tapi ini caranya dengan cara digoreng begitu pendengar. Nah, ini kue tumpo tradisional dari khas Aceh. Yeah.

Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Ya, pendengar, satu lagu dengan judul Wulan Merindu ya sudah mengantar kita pukul 10.26 menit waktu Indonesia Barat. Ya, masih bersama di Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar ya, di frekuensi 90,7 MHz. Ya, pendengar, kan gantungan kunci ya atau keychain ini merupakan aksesori kecil yang berfungsi untuk mengaitkan dan menyatukan satu atau beberapa kunci agar lebih mudah dibawa serta tidak mudah hilang. Umumnya pendengar, gantungan kunci ini dibuat ya dari berbagai bahan seperti logam, plastik, karet, kulit hingga akrilik dengan beragam bentuk dan juga desain. Selain sebagai alat penyimpan kunci, pendengar, gantungan kunci juga memiliki fungsi praktis bagi profesi yang sehari-hari menangani banyak kunci seperti petugas keamanan, penjaga gedung, petugas kebersihan maupun pengelola fasilitas umum. Dengan menggunakan gantungan kunci, berbagai kunci ya, jenis kunci dapat dikelompokkan sehingga mudah dikenali dan digunakan. Nah, pendengar, perkembangan teknologi manufaktur ya, khususnya pada era 1950-an hingga 1960-an mendorong produksi gantungan kunci berbahan plastik dengan biaya yang memang lebih murah. Inovasi tersebut memungkinkan pembuatan desain tiga dimensi yang lebih menarik ya dibandingkan gantungan kunci yang berbahan logam. Nah, sejak saat itu gantungan kunci menjadi salah satu media promosi yang populer karena harganya terjangkau dan dapat diproduksi dalam jumlah yang besar. Dan seiring perkembangan zaman ya, fungsi gantungan kunci tidak lagi terbatas sebagai pelengkap kunci, pendengar. Benda ini juga menjadi souvenir, cenderamata hingga media promosi yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan, lembaga pendidikan, juga instansi pemerintah ya, maupun pelaku usaha. Nah, kadang kita dapat tuh gantungan kunci, ada promonya misalnya dari kegiatan tersebut ya, itu tertulis ya di situ. Nah, ini juga sebagai media promosi, pendengar. Dan di gantungan kunci tersebut juga ada nama instansi, logo, slogan atau informasi kontak sebagai sarana memperkenalkan identitas suatu organisasi atau produk. Dan gantungan kunci ini juga dijadikan oleh-oleh. Terkadang ya teman-teman keluar kota ya, pulangnya bawa gantungan kunci, ataupun keluar negeri ya, bawa pulangnya oleh-oleh gantungan kunci. Nah, peringkat sejarah penggunaan gantungan kunci ini sebenarnya berkaitan erat dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk membawa lebih banyak kunci pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20. Dan salah satu inovasi penting adalah ditemukannya split ring atau cincin belah. Nah, cincin belah oleh Samuel Harrison yang memudahkan beberapa kunci disatukan dalam satu pengain. Nah, ini kita temukan ya, pendengar, gantungan kunci itu ada cincin belah yang bisa dibuka, itu dimasukin kuncinya beberapa kunci dan disatukan lagi dalam satu pengait begitu. Inovasi berikutnya, pendengar, datang pula dari Frederick melalui penemuan pengait atau penjepit kunci yang kemudian memperoleh hak paten. Penemuan tersebut juga turut mendukung sistem penyimpanan kunci yang lebih aman dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Namun penggunaan pengait kunci ini sebenarnya telah dikenal lebih jauh ya, lebih awal. Sejumlah catatan sejarah menyebutkan bahwa pada masa Romawi kuno, kunci diikat menggunakan tali atau rantai dan dikenakan oleh orang gitu ya, diikat dan dikenakan di leher agar tidak mudah hilang. Cara tersebut menjadi salah satu bentuk awal penggunaan aksesori yang kini berkembang menjadi gantungan kunci modern. Nah, hingga saat ini, pendengar, ya, gantungan kunci ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpan kunci, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup, koleksi, juga media promosi, bahkan identitas suatu daerah atau komunitas melalui desain yang unik dan khas.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Apakah Anda sulit mengatakan tidak? Bisa jadi Anda seorang people pleaser.
1: Hola.
2: Hey, bang, gue berputus. Malam ini lo kesini ya temenin gue. Gue butuh curhat sama lo. Udah, gue sebanyak mikir. Pokoknya lo harus kesini sekarang.
1: Bisa lo aja gak kesini?
2: Enggak lah, udah malam gini, males gue keluar. Lo aja yang kesini. Ayolah, gue lagi sedih mampus nih.
1: Oke.
0: People pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya. Ciri-ciri people pleaser. People pleaser cenderung menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri dengan tujuan agar ia disukai. Ia membentuk dirinya sesuai dengan harapan orang lain. Dari tampak luar, ia mengiyakan dengan senyuman.
3: Jangan cabut dong, gak asik lo.
1: Oke.
0: Tapi dalam hati, ia menyimpan berbagai bantahan yang ketika menumpuk melahirkan rasa kesal, amarah, bahkan kebencian. People pleaser punya kebutuhan yang tinggi untuk diterima orang lain. Maka itu, ia cenderung setuju dengan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan atau mengutarakan terlebih dahulu pemikiran dan perasaannya. Ia mensensor diri untuk menghindari konflik karena takut dikucilkan. Tidak jarang akhirnya ia jadi terkesan tidak punya pendirian.
4: Dia cantik banget ya.
5: Iya, cantik banget. Gayanya norak banget ya.
4: Iya, kayaknya norak banget.
0: People pleaser juga tidak terlalu kenal dengan dirinya sendiri. Ia sulit mengenali apa yang ia rasakan atau inginkan karena sibuk memperhatikan perasaan dan memenuhi keinginan orang lain. Saking merasa bertanggung jawabnya atas perasaan orang lain, ia jadi sering minta maaf meski kesalahan bukan dia yang buat. People pleaser memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Ada bahkan yang mengukur harga dirinya lewat berapa banyak pujian atau pengakuan yang ia dapatkan dari orang lain. People pleaser percaya ia hanya layak dicintai ketika ia memberikan segalanya untuk orang lain. Ini bisa menjadi sangat berbahaya ketika ia berada dalam suatu hubungan yang syarat kekerasan karena ia bisa dengan mudah mentolerir dan memaafkan pasangan yang melakukan kekerasan. Memang, menyenangkan orang lain bisa turut membuat kita bahagia. Kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain lebih baik ketika kita mempertimbangkan keinginan dan perasaan mereka. Namun, jika kadarnya berlebihan, perilaku ini bisa jadi masalah bagi people pleaser itu sendiri dan orang sekitar. Karena selalu berusaha menyenangkan orang lain, people pleaser jadi mudah dimanfaatkan orang lain. Karena ia minim kendali atas pikiran, perasaan, dan aksinya, hidupnya jadi kurang memuaskan. Untuk memahami people pleaser, kita bisa lihat masa lalunya. Bisa jadi ia dulu dibesarkan oleh figur yang tidak bisa menerima atau memaafkan perlawanan-perlawanan kecilnya yang sesungguhnya alami. Mungkin ayah atau ibunya sering marah besar hanya karena ia bilang ingin makan sesuatu yang berbeda dari yang sudah disiapkan. Mungkin juga ia dibesarkan oleh figur yang rapuh, maka ia terbiasa menyembunyikan hal-hal tidak enak demi melindungi perasaan ayah ibunya dan tidak menambah beban pikiran. Mungkin waktu kecil, ia tidak pernah punya ruang untuk mengungkapkan apapun yang tidak sejalan dengan keinginan figur pengasuh. Ia melihat bahwa perbedaan opini adalah sumber perselisihan yang bisa menyebabkan posisinya terancam. Sehingga ketika dewasa, pola pikir yang terbentuk adalah untuk bertahan hidup, ia harus selalu menjadi apa yang orang lain harapkan. Tidak bisa dipungkiri, likes di media sosial bisa mendorong penggunanya menjadi people pleaser. Likes mendorong sebagian pengguna aktif untuk mengunggah gambar atau kata-kata yang berpotensi mendapatkan banyak likes. Jadi mengingatkan saya pada serial Black Mirror episode Nosedive, Lacey melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain demi menaikkan ratingnya. Begitu laparnya dia terhadap pengakuan dari orang lain, dia hampir berhenti jadi dirinya sendiri. Bagaimana stop menjadi people pleaser? Mulai belajar mengatakan tidak dengan ramah. Anda akan menyadari, mengatakan tidak bukan berarti akhir dari segalanya. Pasangan, teman, atau kolega kita, kebanyakan dari mereka bisa menerima perbedaan pendapat atau bahkan penolakan. Selama kita ungkapkan, baik-baik. Ketika kita dewasa, kita sudah lebih punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan rumit tanpa harus menyinggung orang lain. Kita bisa keluar dari kebiasaan people pleasing dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil.
6: Mar, sini dong, gue ada gosip nih.
7: Ntar ya, gue ada meeting.
0: Mengungkapkan pendapat sendiri tentang sesuatu yang sederhana.
8: 70-an, jadul banget.
9: Tapi
8: Tapi gue suka lo musik 70-an.
0: Atau mengambil sikap terhadap sesuatu yang kita yakini.
6: Duh, cara dia pegang rokok tuh laki banget.
8: Ya, menurut gue sih tetap gak sehat.
0: Kita tidak perlu berusaha disukai semua orang. Karena disukai semua orang itu juga gak mungkin. Selama kita secara umum menyukai diri dan disukai orang yang menyukai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, sepertinya itu sudah cukup. Setidaknya untuk saya. Bagaimana dengan Anda?
9: Mana? Katanya minggu ini.
1: Iya, maaf Pak. Iya.
9: Ini buku kamu gak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesaiin.
9: Udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya, Pak. Seminggu lagi aku kirimkan orderan.

0: Semuanya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita banosa sih saratedu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur.
10: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Pendengar masih bersama kami Pro Satu RR Bengkulu. Pendengar sudah menunjukkan pukul 10.55 menit waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar di hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro Satu RR Bengkulu. Nanti tepat pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang untuk Anda pendengar, mohon maaf salah kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Di antara kalian yang nggak menang, ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau menang? Oke, mana nih? Siapa yang mau menang nih? Oke, ini kok mau berantem kalian? Oke, dari sini, berarti ya?
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
2: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
4: Sangat seru bang.
3: Oke, next.
4: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini bang. Cuaca malam ini kurang mendukung bang. Karena agak krimis bang. Tadi saya dukung Belgia bang. Sedikit kecewa saya di sana. Skor udah prediksi 2-1 ya bang. Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
5: Dari Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
2: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan, timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan, ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini. Namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Michael Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liteloli, Pro 3 RR.

0: Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam was always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional, Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu dong. Pojok mbak ada nih.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan doh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit, tak apa doh kalau engkau ndak. Engkau pergi dah. Listrik aku menyalur. Jangan kayu.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

menjadikan hambanya sebagai ahli zikir dan dijadikannya hambanya sebagai orang yang dikenal karena zikirnya. Dijadikan sebagai hamba yang dikenal di sisinya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang ingat kepadaku dalam hatinya, pasti aku ingat kepadanya dalam zatku. Barang siapa yang ingat kepadaku di muka umum, pasti ku ingat padanya di muka umum. Umur yang mengandung berkah, banyak umur yang panjang masanya, tapi sedikit faedahnya. Dan banyak umur yang sedikit masanya, tapi banyak faedahnya. Janganlah kamu seperti orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Barang siapa yang tidak mensyukuri atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfikirlah kamu mengenai makhluknya, dan janganlah kamu berfikir mengenai Allah yang menciptakan. Sesungguhnya kamu tidak kuasa memperkirakannya atau memikirkannya. Tidak akan terlahir zikir kecuali dari penglihatan dan pemikiran batin. Allah memperlihatkan zatnya kepadamu sebelum dia menutup persaksian kebesaran kepadamu.

anggota lain, anggota lahir mengucapkan atau mengakui sifat ketuhanannya, dan hati menyatakan sifat keesaannya.

saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Menja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya, hadis Muslim saya sering katakan, ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 ke 2 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Ya, perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain. Tuh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat kan ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya. Mithqal pada yang tidak bagus, tinggalkan itu syarran yarah. Balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti, tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit. Di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya. Elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu,
kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 34 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang. Saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya sementara aja. Tentu saat mungkin pulang. Kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih enggak ada, masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini. Dimulai dengan diri kita, kita manusia kan. Tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan, kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut, Quran surah 31 ayat 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum, disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat? Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa? Gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak ketika wafat enggak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah sekarang, dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar ya. Ini rata-rata usia berapa tahun? Oh baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak. Atas gitu ya. Bagian. Gak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah. 40 tahun misalnya ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur. Beristirahat, tidur. Dari mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun.
Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murojaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun.

0: motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Bobo 1 RRI
7: Wild Bone di Google Play Store and App Store.

0: Mendengar Ombudsman Republik Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah maladministrasi dan mendorong pelayanan yang semakin prima. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Ombudsman Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kolaborasi dan upaya pencegahan maladministrasi. Anggota Ombudsman RI Nusran Zoher mengatakan, Ombudsman tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, namun lembaga tersebut berperan di bagian hulu dengan memberikan pendampingan, pengawasan, dan mengingatkan penyelenggara pelayanan publik agar bekerja sesuai aturan. Menurut Nusran, langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya maladministrasi yang berpotensi memicu praktik korupsi maupun penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nusran menegaskan pelayanan publik yang berkualitas merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah bersama Ombudsman terus mendorong terciptanya pelayanan prima yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2: Memang kita, Pak Gubernur, tidak punya kewenangan sanksi ya, tapi kita berada di hulu. Mengingatkan teman-teman penyelenggara pelayanan publik baik di tingkat pusat sampai daerah, ujung-ujung jangan terjadi pertama korupsi, nepotisme dan sebagaimana dan sebagai macamnya. Karena bicara maladministrasi ada bicara tentang bagaimana kita melayani ya pelayanan publik yang hari ini tentu sedang digaungkan oleh pemerintah kita tentang pelayanan prima. Nah, tentu saya meminjam istilah Pak Yusril kemarin bahwa hakikat kehadiran negara itu pada prinsip pada saat kita melayani rakyat.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pendampingan yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Riau dimiliki memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi. Seperti di sejumlah instansi menunjukkan peningkatan pelayanan setelah mendapat pendampingan dari Ombudsman, salah satunya RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau yang kini dinilai mengalami perubahan signifikan baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan kepada masyarakat.
3: Ya memang saya akui Pak, di situ kamarnya Pak sudah mulai bagus, banyak kata kuncinya adalah BLUD-nya Pak, pendapatannya itu cukup naik signifikan. Jadi untuk pelayanan itu sangat, apalagi sekarang malam pun bisa Pak, udah hari biasa pun dah, luar biasa Pak. Memang pelayanan ini bingungan Pak Bambang, dan begitu juga di Dignas juga, di Sunda juga, ini cukup bagus juga.
1: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan peningkatan serupa juga terlihat di sejumlah organisasi perangkat daerah termasuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di mana perbaikan kualitas pelayanan dinilai berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah di tingkat kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan dan diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi dan ombudsman terus diperkuat agar kualitas pelayanan publik semakin baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kunjungan wisatawan ke Kasangkuling Zoo meningkat signifikan selama musim libur sekolah dengan jumlah mencapai 1.000 orang di akhir pekan. Haryo Gunawan melaporkan.
4: Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga, salah satunya di Kasangkuling Zoo yang berada di perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Selama masa liburan, kebun binatang tersebut mencatat lonjakan jumlah pengunjung dibandingkan hari-hari biasa, terutama pada akhir pekan. Admin Kasangkuling Zoo, Yola, mengatakan peningkatan kunjungan mulai terlihat sejak awal libur sekolah. Pada hari kerja, jumlah pengunjung berkisar antara 400 hingga 600 orang per hari, sedangkan pada Sabtu Minggu meningkat hingga sekitar 1.000 orang. Ia menjelaskan pengunjung tidak hanya berasal dari Pekanbaru, tetapi juga datang dari berbagai daerah di Riau maupun luar provinsi. Menurutnya hal ini terlihat dari antusiasme peserta kuis yang digelar pihak pengelola dengan hadiah souvenir bagi anak-anak sekolah.
5: Kalau untuk hari-hari selama liburan ini, untuk hari Senin sampai Jumatnya kurang lebih 400 sampai 600 pengunjung, tapi kalau di Sabtu Minggunya bisa sampai 1.000. Kalau promo kita harga tiket kita masih tetap sama, dewasa 30, anak-anak 20.000. Tapi di setiap season pengunjung di siang sama sore itu kita ngadain door prize untuk anak-anak sekolah. Jadi kita kasih quiz pertanyaan, nanti yang dapat jawab seputaran tentang Kasangkuling nanti kita kasih hadiah souvenir.
4: Salah seorang pengunjung, Taufik, mengaku telah merencanakan kunjungan bersama keluarganya sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya, anak-anak sangat antusias melihat satwa sekaligus menikmati wahana permainan yang tersedia.
6: Kami memang berencana udah dari kemarin sih mau ke Kasangguling, soalnya anak-anak pada pengen lihat kuda Nil, terus mau naik gajah katanya, sama kemarin sempat ngasih makan rusa, jadi pengen ngasih makan lagi. Nah, jadi memang udah berencana dari kemarin. Terus tempatnya juga seru, apalagi sekarang udah ada kolam renangnya kan, jadi semakin senang kami kesini. Jadi kalau untuk keluarga cocok sih, jadi mungkin bakal kesini lagi kalau ada kesempatan lagi.
4: Selain koleksi satwa, Kasangguling Zoo juga menawarkan beragam wahana rekreasi keluarga seperti sepeda listrik, flying fox, kereta tayo, delman, buggy car, kolam renang, tunggang kuda, hingga aktivitas memberi makan kelinci, rusa, dan gajah, serta berfoto bersama berbagai jenis burung. Pengelola juga menyediakan fasilitas pendukung berupa musola, pendopo, toilet, dan layanan kursi roda gratis bagi penyandang disabilitas maupun pengunjung yang memiliki keterbatasan mobilitas. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR Kabupaten Bengkalis menggelar sepekan kegiatan adat dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bengkalis ke-514. Kegiatan ini akan dimulai sepekan terakhir pada bulan Juli 2026. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Menjelang peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang jatuh pada 30 Juli 2026, Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis mulai mematangkan berbagai persiapan. Salah satunya agenda utama yang akan digelar adalah Sepekan Kenduri Adat, rangkaian kegiatan budaya yang berlangsung selama 7 hari sebagai bentuk pelestarian adat dan tradisi Melayu. Ketua Harian LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Syaukani Al-Karim mengatakan rangkaian kegiatan akan dimulai pada 24 Juli dan berakhir pada puncak peringatan Hari Jadi Bengkalis pada 30 Juli 2026. Menurut Syaukani, rangkaian kegiatan diawali dengan gotong royong bersama, kemudian dilanjutkan dengan melenggang malam yang saat ini lebih dikenal sebagai Car Free Night atau CFN. Selain itu, LAMR juga akan

0: masyarakat Bengkalis. Datuk Syaukani Al-Karim juga menambahkan pelaksanaan kenduri adat tahun ini direncanakan berlangsung setelah rapat paripurna istimewa hari jadi Bengkalis ke-514 di DPRD Bengkalis. Rombongan pimpinan daerah beserta tamu undangan akan diarak menuju gedung Lam R Bengkalis usai paripurna.
1: Hari jadi Bengkalis ini kan bagi lembaga adat kan memang sesuatu yang sangat penting. Hari jadi ini kan berbicara tentang esensi masyarakat Bengkalis secara khusus atau Kabupaten Bengkalis secara umum. Maka karena dia berhubungan langsung dengan eksistensi masyarakat, maka dalam memperingati hari jadi Bengkalis ini dengan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai, yang berhubungan dengan nilai-nilai yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Hari Jadi Bengkalis Kevin Rafizariandi untuk Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa pemerintah Bengkalis tetap menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan hari jadi ke-514. Menurut Kevin, sejumlah agenda yang telah disiapkan antara lain permainan tradisional, lomba layang-layang, dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Lam R Bengkalis.
2: Kegiatan itulah, tapi waktunya pastinya nanti harus ada setelah rapat.
3: Artinya kalau dengan kegiatan Lam ini bisa berlanjut ya?
2: Ya betul bang. Berlanjut. Makanya pun ada pertimbangan juga kan, karena ada acara Lam mungkin ada yang bergeser atau apa gitu kan. Biar terbaik.
0: Namun untuk pelaksanaan peringatan tahun ini dikemas lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. PSPS Pekanbaru bersiap tampil dengan wajah baru pada kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2026-2027. Perombakan besar-besaran terhadap komposisi pemain dan jajaran pelatih dilakukan manajemen demi mewujudkan target promosi ke Liga 1. Hairani Januarini melaporkan.
5: PSPS Pekanbaru melakukan perombakan besar-besaran dalam menyongsong kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2026-2027. Pergantian pemain dan jajaran pelatih dilakukan manajemen sebagai strategi membangun tim yang lebih kompetitif demi mewujudkan target promosi ke Liga 1. Chairman PSPS Pekanbaru I. Gede Widiadi mengatakan hampir separuh komposisi skuad akan diisi wajah-wajah baru. Selain mendatangkan pemain anyar, manajemen juga menunjuk pelatih kepala baru sebagai bagian dari evaluasi tim menghadapi musim kompetisi mendatang. Menurutnya, perubahan tidak hanya dilakukan pada sektor pemain, tetapi juga di jajaran tim kepelatihan. Hanya posisi asisten pelatih yang tetap dipertahankan untuk menjaga kesinambungan program pembinaan yang telah berjalan.
6: Kami mohon dukungan dari masyarakat agar PSPS insya Allah dapat melangkah ke Liga 1 untuk tahun ke depan. 50% pemain baru, sudah aja, pelatih baru, kejutan semua, pemain baru, pemain asing baru.
7: Asing berapa orang, Pak?
6: Dua, lalu pemain, pelatih baru. Ya. Yang lengkap, yang tidak ganti adalah asisten pelatih semuanya, hanya head coach yang ganti.
5: Sementara itu, pengamat sepak bola Riau Nurmadi menilai langkah perombakan yang dilakukan manajemen merupakan keputusan tepat untuk meningkatkan performa tim. Ia optimistis kehadiran pelatih baru dapat membawa perubahan positif bagi pemain PSPS.
8: PSPS Pekanbaru kembali akan menjalani laga Liga 2 Pegadaian untuk tahun 2026-2027. Dan manajemen sudah menunjuk pelatih baru pengganti Aji Santoso, Akiar Ilyas. Tentunya saya melihat dengan adanya perubahan jajaran pelatih ini bisa menunjukkan performa yang baik. Jangan sampai seperti awal tahun Liga 2 tahun 2025-2026. Nah, tentunya dengan dibawa kepelatihan akhir ini, kita berharap PSPS Pekanbaru mampu bersaing dan bisa lolos ke Liga 1 pada tahun ini.
5: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, PSPS Pekanbaru diharapkan mampu tampil lebih konsisten pada musim baru Liga 2. Dukungan masyarakat Riau pun dinilai akan menjadi motivasi tambahan bagi askar bertuah untuk kembali mengukir prestasi dan mewujudkan ambisi promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi Pesta Bola Dunia 2026.
9: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: Dengan antusiasme warga Pekanbaru, sambut nobar bola gembira laga Belgia versus Spanyol jadi ajang hiburan dan kebersamaan di lapangan kantor Gubernur Riau. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diserahkan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
2: Sangat seru bang, karena pertandingan ini sangat ramai di Pekanbaru ini bang. Dan cuaca malam ini kurang mendukung bang, karena agak gerimis bang. Abang tadi saya dukung Belgia bang, sedikit kecewa jadi saya bang. Skor udah prediksi 2-1 nih bang, karena Spanyol yang menang, ya agak kecewa saya bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Dengan persaingan menuju empat besar Piala Dunia 2026 semakin memanas, sebuah pertandingan syarat gengsi akan tersaji di babak perempat final ketika Norwegia menantang Inggris Minggu 12 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat di Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida. Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan Brazil. Sementara Inggris melangkah mantap setelah melewati hadangan Meksiko. Siapa yang akan mengamankan tiket menuju babak semifinal? Berikut preview selengkapnya disampaikan oleh Fadi Umar.
3: Laga perempat final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua tim yang tengah berada dalam performa terbaiknya, Norwegia dan Inggris. Pertandingan ini akan berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Florida. Dipastikan menjadi salah satu duel paling menarik karena kedua tim sama-sama tampil impresif sepanjang fase gugur. Norwegia datang sebagai kuda hitam yang mencuri perhatian setelah menyingkirkan Pantai Gading di babak 32 besar. Mereka kembali membuat kejutan dengan mengalahkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar. Kepercayaan diri skuad Norwegia kini sedang berada di puncaknya. Permainan cepat dalam transisi, pertahanan yang disiplin, serta ketajaman lini depan menjadi modal utama mereka untuk kembali membuat kejutan. Sorotan tentu mengarah kepada Erling Haaland yang menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Inggris. Dengan kekuatan fisik, penyelesaian akhir yang tajam, serta kemampuan mencari ruang, Haaland akan menjadi pemain yang harus mendapat pengawalan ekstra sepanjang pertandingan. Di sisi lain, Inggris menunjukkan karakter sebagai salah satu favorit juara setelah mengatasi Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar. Detroit Lions berhasil menundukkan Meksiko dengan skor 3-2 pada babak 16 besar. Kemenangan tersebut membuktikan mental pertandingan mereka ketika menghadapi tekanan dalam laga hidup mati. Inggris diperkirakan tetap mengandalkan keseimbangan permainan, kreativitas lini tengah, kecepatan para pemain sayap, serta penyelesaian akhir dari Harry Kane menjadi senjata utama. Selain itu, kehadiran Jude Bellingham memberikan energi sekaligus kreativitas yang mampu membongkar pertahanan lawan. Secara taktikal, pertandingan diprediksi berlangsung ketat. Norwegia kemungkinan memilih bertahan rapat sambil memanfaatkan serangan balik cepat melalui Haaland. Sedangkan Inggris diperkirakan akan lebih mendominasi penguasaan bola dan mencoba membangun serangan secara sabar dari lini tengah. Faktor pengalaman juga menjadi pembeda. Inggris lebih terbiasa tampil pada fase-fase akhir turnamen besar. Sementara Norwegia berusaha mencatat sejarah baru dengan menembus semifinal Piala Dunia. Namun, hasil mengejutkan yang telah mereka raih sejauh ini membuktikan bahwa Norwegia tidak bisa dipandang sebelah mata. Prediksi pertandingan mengarah tipis kepada Inggris berkat kedalaman skuad dan pengalaman di turnamen besar. Namun, apabila Norwegia mampu memanfaatkan efektivitas serangan balik serta memaksimalkan peluang yang dimiliki Haaland, peluang untuk kembali menciptakan kejutan tetap terbuka.
0: Pendengar, Piala Dunia 2026 memasuki babak perempat final dengan duel panas antara juara bertahan Argentina melawan Swiss di Kansas City. Lionel Messi kembali menjadi tumpuan Albiceleste untuk membuka jalan menuju semifinal. Namun Swiss hadir dengan pertahanan disiplin dan semangat menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Preview selengkapnya pertandingan Argentina kontra Swiss bersama dengan Amran Syarifuddin.
4: Pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 akan menyajikan duel menarik ketika juara bertahan Argentina menantang Swiss di Kansas City Minggu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. La Albiceleste bertekad melanjutkan misi mempertahankan gelar, sementara Swiss berambisi menembus semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi tuan rumah pada tahun 1954. Argentina melaju ke 8 besar dengan cara yang tidak mudah. Setelah menang lewat babak tambahan atas Cabo Verde, pasukan Lionel Scaloni kembali menunjukkan mental juara ketika membalikkan keadaan ketika ketinggalan 2 gol untuk menang atas Mesir. Lionel Messi kembali menjadi pembeda lewat 2 kontribusi penting sebelum Enzo Fernandez menyempurnakan kebangkitan yang dramatis. Di kubu lawan, Swiss datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Kolombia lewat adu penalti. Tim asuhan Murat yakin kembali membuktikan mereka adalah tim yang disiplin, kompak, dan sulit ditembus meski tidak selalu mendominasi penguasaan bola. Secara taktikal, Argentina diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-3-3 dengan Messi bergerak bebas di belakang penyerang, memberikan ruang bagi Enzo Fernandez dan McAllister untuk mengatur irama permainan. Argentina akan berusaha menekan sejak awal, namun harus lebih waspada agar tidak kembali kehilangan konsentrasi ketika bertahan. Swiss kemungkinan besar akan bermain lebih sabar dengan blok pertahanan rapat, memperlambat tempo, lalu menunggu kesempatan melancarkan serangan balik cepat. Penguasaan bola Argentina tidak akan mudah berujung pada peluang jika Swiss mampu menjaga jarak antar lini secara disiplin. Rekor pertemuan menjadi modal bagi Argentina karena dalam 7 pertemuan, Swiss belum pernah mengalahkan Le Albiceleste. Namun, faktor kelelahan bisa menjadi penentu mengingat kedua tim sama-sama baru menjalani pertandingan berat di babak sebelumnya. Sorotan utama tentu kembali tertuju pada Lionel Messi. Sang kapten berpeluang menambah koleksi gol sekaligus membawa Argentina semakin dekat dengan misi mempertahankan gelar juara dunia 2026. Namun, Swiss memberikan ujian terberat bagi sang juara bertahan dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung ketat hingga menit-menit akhir.

0: seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Ombudsman Republik Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah maladministrasi dan mendorong pelayanan yang semakin prima. Antusiasme warga Pekanbaru sambut nobar bola gembira laga Belgia versus Spanyol jadi ajang hiburan dan kebersamaan di lapangan kantor Gubernur Riau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Pasca, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya. Terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, menggembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat?
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Ku dapat calon istri.
5: Satu RRI.
6: Available di Google Play Store and App Store.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar ya. Kembali saya sapa Anda di rangkaian Riau Sore, dan kebersamaan kita akan berlanjut nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan kali ini hingga jelang pukul 16 ya, saya ingin berbagi dengan Anda semua pendengar di Green Radio gaya hidup ramah lingkungan yang bisa Anda mulai hari ini. Karena yang bisa menjaga dan juga merawat lingkungan kalau bukan kita, siapa lagi? Nanti akan saya bagikan informasi lengkapnya untuk Anda semua pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

1 RRI Pekanbaru, pendengar, gaya hidup ramah lingkungan sekarang ini sudah banyak sekali diterapkan bagi sebagian orang ya. Hal ini ya terjadi karena memang sudah banyak yang sadar dan juga paham pentingnya menjaga bumi. Tapi banyak juga nih yang belum menerapkannya dengan alasan ribet, terus juga beranggapan bahwa gaya hidup ramah lingkungan itu mahal. Jadi ya padahal sebenarnya Anda bisa mulai menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dengan hal-hal yang cukup sederhana. Mulai dari mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi, ataupun juga dengan membawa tote bag setiap Anda belanja. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan cara gaya hidup ramah lingkungan yang bisa Anda terapkan mulai dari sekarang. Seperti yang sudah saya sampaikan, yang pertama itu adalah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi plastik sekali pakai memang menawarkan kemudahan dan juga kepraktisan, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang sulit untuk meninggalkannya. Namun penting untuk kita sadari, pendengar, bahwa plastik sekali pakai termasuk salah satu penyumbang terbesar dari pencemaran lingkungan karena limbahnya yang sulit terurai dan dapat bertahan ribuan tahun. Maka dari itu, untuk memulai gaya hidup ramah lingkungan, Anda bisa mulai dengan menghentikan penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke alternatif lain seperti tas belanja, tumbler, wadah makan, dan lain hal sebagainya. Selainnya juga dengan hemat listrik ya. Jadi hemat listrik bukan hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga dapat menjadi cara untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Konsumsi listrik yang berlebihan pastinya akan berdampak langsung pada meningkatnya emisi karbon, terutama jika listrik yang digunakan masih bersumber dari pembangkit berbahan bakar fosil. Jadi Anda dapat mulai dengan mematikan lampu dan juga televisi setelah digunakan, dan juga mengurangi penggunaan listrik jika tidak terpakai. Dan langkah kecil ini, pendengar, ya, bisa menjadi bagian dari gaya hidup ramah lingkungan yang memberi dampak besar bagi bumi dan generasi yang akan datang. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, sebelum kita kembali ke satu lagu hiburan, saya informasikan ya, waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk tepat pada pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti di pukul 16, pendengar, jangan sampai dilewatkan ya, lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda, nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengan dia akan masuk pada pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti di pukul 16, pendengar, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu, ya. Dan juga nanti masih akan ada kebersamaan kita di rangka informasi dan musik di Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, selanjutnya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat segera akan Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

baik di tingkat pusat sampai daerah, ujung-ujungnya jangan terjadi pertama korupsi, nepotisme dan sebagaimana dan sebagainya macamnya. Karena bicara administrasi adalah bicara tentang bagaimana kita melayani ya, pelayanan publik yang hari ini tentu sedang digaungkan oleh pemerintah kita tentang

Pokok-pokok berita utama, Ombudsman Republik Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah maladministrasi dan mendorong pelayanan yang semakin prima. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu selengkapnya, edisi hari Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah maladministrasi dan mendorong pelayanan yang semakin prima. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru, Femi Astiofani, melaporkan.
1: Ombudsman Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kolaborasi dan upaya pencegahan maladministrasi. Anggota Ombudsman RI Nusran Zoher mengatakan, Ombudsman tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, namun lembaga tersebut berperan di bagian hulu dengan memberikan pendampingan, pengawasan, dan mengingatkan penyelenggara pelayanan publik agar bekerja sesuai aturan. Menurut Nusran, langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya maladministrasi yang berpotensi memicu praktik korupsi maupun penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nusran menegaskan pelayanan publik yang berkualitas merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah bersama Ombudsman terus mendorong terciptanya pelayanan prima yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2: Memang kita, Pak Gubernur, tidak punya kewenangan sanksi ya, tapi kita berada di hulu. Mengingatkan teman-teman penyelenggara pelayanan publik baik di tingkat pusat sampai daerah, ujung-ujung jangan terjadi pertama korupsi, nepotisme dan sebagaimana dan sebagainya macamnya. Karena bicara maladministrasi adalah bicara tentang bagaimana kita melayani ya pelayanan publik yang hari ini tentu sedang digaungkan oleh pemerintah kita tentang pelayanan prima. Nah, tentu saya meminjam istilah Pak Yusril kemarin bahwa hakikat kehadiran negara itu pada prinsip pada saat kita melayani rakyat.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pendampingan yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Riau dimiliki memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi. Seperti di sejumlah instansi menunjukkan peningkatan pelayanan setelah mendapat pendampingan dari Ombudsman, salah satunya RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau yang kini dinilai mengalami perubahan signifikan baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan kepada masyarakat.
3: Ya memang saya akui Pak, di situ kamarnya Pak sudah mulai bagus banyak. Kata kuncinya adalah BLUD-nya Pak, pendapatannya itu cukup naik signifikan. Jadi untuk pelayanan itu sangat, apalagi sekarang malam pun bisa Pak, udah luar biasa bunda, luar biasa Pak. Memang pelayanan ini bekat bingungan Pak Bambang, dan begitu juga di Dignas juga.
1: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan peningkatan serupa juga terlihat di sejumlah organisasi perangkat daerah termasuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di mana perbaikan kualitas pelayanan dinilai berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah di tingkat kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan dan diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi dan ombudsman terus diperkuat agar kualitas pelayanan publik semakin baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi perhatian di Sumatera Barat. Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI, para ayah didorong mengantar anak pada hari pertama sekolah sebagai bentuk kehadiran dan dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Reporter RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani, melaporkan.
4: Kegiatan mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah menjadi salah satu implementasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang didorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN untuk mengantisipasi fenomena fatherless di Sumatera Barat. Melalui gerakan tersebut, kehadiran ayah pada momen penting dalam kehidupan anak diharapkan mampu memperkuat ikatan emosional sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, di Padang kemarin mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menerbitkan surat edaran agar para ayah mengantar anak pada hari pertama sekolah dan menjemput rapor di akhir semester. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata dukungan terhadap Gerakan Ayah Teladan Indonesia dalam memperkuat peran ayah di tengah keluarga. Ia berharap gerakan tersebut dapat diikuti lebih banyak sekolah di berbagai daerah sebagai upaya membangun budaya pengasuhan yang lebih baik. Kehadiran ayah sejak momen awal pendidikan dinilai menjadi langkah sederhana namun memiliki dampak besar dalam mencegah fenomena fatherless dan mewujudkan generasi yang berkarakter.
5: salah satu program pembangunan keluarga yang kita kenal dengan GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, ini dilatar belakangi tingginya angka fatherless, yaitu hilangnya sosok ayah selama tumbuh kembangnya. Ternyata ini berdampak kepada kepribadian anak, berdampak kepada kemandirian anak. Dan alhamdulillah kita sudah mengeluarkan edaran, yaitu kemarin menjemput rapor anak ke sekolah dan esok di hari pertama sekolah mengantarkan anak ke sekolah. Dan ini tentu sekali lagi kegiatan yang luar biasa, karena ketika hari pertama anak sekolah diantarkan oleh ayah dan ibunya, ini akan membawa makna atau nilai yang sangat besar bagi tumbuh kembang anaknya.
4: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Padang, Erwan Effendi, mengatakan pihaknya turut melibatkan orang tua, khususnya para ayah, pada hari pertama masuk sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut. Menurutnya, keterlibatan keluarga dalam menyambut awal tahun ajaran menjadi bagian penting dalam membangun semangat belajar sekaligus mempererat hubungan antara orang tua dan anak.
6: Itu kami sudah melibatkan orang tua siswa baru. Berarti sesuai dengan anjuran, yaitu hari pertama sekolah itu anak-anak diantar oleh orang tua. Dua itu kami beri juga kesempatan bisa melihat apa kegiatan yang dilakukan untuk MPLS ini terhadap anak-anak kita di SMP 1.
4: Ia menambahkan, keterlibatan orang tua pada hari pertama sekolah juga menjadi momentum mempererat sinergi antara keluarga dan sekolah dalam mendampingi perkembangan peserta didik. Dukungan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman dan kondusif bagi anak. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, akses informasi pendidikan dan peningkatan kemampuan baik hard skill dan soft skill anak muda sangat diperlukan mengingat pembangunan Kota Batam sudah berstandar global. Dilaporkan reporter RRI Batam, Meta Fajar Walinda.
7: Membuka akses pendidikan menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Melalui program akses scholarship di Batam, pelajar tidak hanya memperoleh kemampuan akademik, tetapi juga dibekali keterampilan berbahasa Inggris, kepemimpinan, komunikasi, hingga pengalaman berkolaborasi dengan para praktisi dan akademisi. Program yang didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat ini juga membuka peluang bagi peserta untuk mengenal berbagai beasiswa dan pendidikan tinggi di luar negeri. Selama 2 tahun, peserta mengikuti pelatihan intensif, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hingga English Camp sebagai bekal menghadapi tantangan dunia kerja dan pendidikan internasional. Koordinator Program Akses Batam, Dimas Akmaruputra, mengatakan, peningkatan kualitas SDM saat ini harus mencakup keseimbangan antara hard skill dan soft skill agar generasi muda mampu memenuhi kebutuhan dunia industri yang semakin kompetitif.
8: Nah, jadi manajer itu paling banyak menekankan orang Batam ini jago kerja. Katanya luar biasa hard skillnya di sini, di mana di sini banyak sekali orang yang jago welding, jago drill, dan banyak sekali hard skill yang sangat dibutuhkan. Makanya kan di sini banyak industri terbukti. Namun kelemahannya satu adalah nggak bisa komunikasi. Itu mereka hanya menguasai satu bahasa, yaitu adalah bahasa Indonesia. Sementara 60% itu di Batam industri sendiri adalah PMA atau mungkin modal bahasanya perusahaan asing.
7: Selain meningkatkan kompetensi peserta didik, program ini juga mendorong lahirnya generasi yang percaya diri untuk melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Siswa diajak mengenali potensi diri, memanfaatkan teknologi secara positif, sekaligus membangun jejaring internasional yang menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan global. Guru program Akses Batam, Digusianesa, menilai proses pembelajaran saat ini harus mampu membentuk karakter peserta didik yang kritis, kreatif, serta memiliki kemampuan memecahkan masalah melalui pembelajaran yang aktif dan menyenangkan.
9: Kami tidak hanya mementingkan kemampuan komunikasi ya, kemampuan leadership dan kemampuan bekerja sama itu yang paling penting. Di situ makanya kami program akses ini tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris, tapi juga menekankan membuat proyek, berkolaborasi, problem solving.

0: 2027. Selengkapnya laporan reporter RRI Ranai Marjani.
1: Keterbatasan sarana dan prasarana membuat Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun 2026-2027 dari kota idealnya sebanyak 270 siswa untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Tahun ini sekolah hanya menerima 90 siswa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Priyanti dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan keterbatasan ruang belajar menjadi alasan utama belum maksimalnya penerimaan peserta didik baru. Gedung sekolah permanen belum dibangun sehingga kapasitas belajar masih sangat terbatas. Menurut Priyanti, pemerintah sebenarnya menargetkan penerimaan lebih banyak siswa agar semakin banyak keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan. Namun kondisi fasilitas yang ada mengharuskan kuota disesuaikan dengan daya tampung sekolah. Selain mempertimbangkan kapasitas sekolah, proses seleksi calon peserta didik juga dilakukan secara ketat. Tim melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan seluruh calon siswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan termasuk memeriksa kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
2: Desil 1, desil 2. Pulang kecamatan harus ke lapangan. Harusnya 270. Kita nggak ada spa, nggak ada asrama, jadi kita minimalkan. Jadi satu rombel. Satu SD, satu SMP, satu SMA. 90. Itu kan kita perengkingan. Nanti data-data yang ada itu kan nampak. Misalnya dari segi rumahnya, segi orang tuanya. Karena dia ini beda lah dengan orang tua yang lengkap dengan yang anak yatim. Itu kan pasti prioritasnya anak yatim dulu.
1: Sementara itu dari sisi tenaga pendidik, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna dinilai telah siap menjalankan proses pembelajaran. Ketersediaan guru maupun tenaga pengasuh asrama telah memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Wali Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Widya Ningsih, mengatakan jumlah pengasuh asrama saat ini sudah memadai. Hal tersebut didukung dengan penempatan tenaga melalui proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
3: Sudah ada tambahan rekan-rekan dari wali asuh dan wali asrama yang P3K kemarin ya. Jadi kami alhamdulillah sangat terbantu. Wali asrama itu ada 7 orang, wali asuh itu 19.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap pembangunan fasilitas sekolah rakyat dapat segera terbangun sehingga daya tampung peserta didik dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian lebih banyak anak keluarga kurang mampu dapat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan melalui program sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
4: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyampaikan usulan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B secara agregat tingkat provinsi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga lahan sawah dari ancaman alih fungsi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Reporter RRI Padang, Selly, melaporkan.
5: Sebelum ini diperdakan, betul-betul ditetapkan, kita berharap kepada daerah, masing-masing kabupaten kota, itu untuk mengklirkan kembali mana-mana lahan yang kita ajukan itu.
6: Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman, dalam dialog Padang Menyapa RRI Padang pagi tadi mengatakan, pemerintah daerah saat ini berupaya memberikan kepastian hukum agar lahan pertanian tidak terus beralih fungsi, dikarenakan dalam 5 tahun terakhir, alih fungsi lahan baku sawah di Sumatera Barat rata-rata mencapai 1.000 hektar setiap tahun sehingga perlu segera dikendalikan. Afni Wirman menyampaikan seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat kini telah bersepakat menetapkan usulan LP2B. Kesepakatan tersebut membuat target minimal 87% luasan yang ditetapkan pemerintah pusat berhasil dipenuhi oleh Sumatera Barat dan menjadi dasar perlindungan lahan pertanian ke depan. Meskipun demikian, Afni Wirman menegaskan penetapan LP2B tidak boleh berhenti sebatas administrasi. Setiap pemerintah kabupaten dan kota kembali memverifikasi serta mengukur lahan yang diusulkan agar benar-benar merupakan sawah aktif sehingga tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat di kemudian hari.
5: Contohnya saya katakan Damasraya dari data kita, luas baku sawah mereka itu 4.529,28 hektar. Sementara yang diajukan ke LP2B adalah 4503,38. Artinya, dan Mas Raya siap untuk menjadikan LBS mereka ke LP2B sebesar 59,96%. Ini luar biasa.

0: kami lihat dan Mas Raya paling tinggi secara persentase, walaupun luas lahan mereka, sawah mereka tidak terlalu luas dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Namun ini yang perlu kita pastikan sehingga nanti tidak menjadi polemik di masyarakat pada saat mereka ingin memanfaatkan lahan mereka yang sebenarnya eksisnya tidak sawah, tapi dia masuk ke dalam peta LP2B. Nah, ini yang tidak kita harapkan ke depan nanti.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang atau BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, Eko Juandri mengatakan, usulan agregat LP2B Sumatera Barat seluas 89,92% telah diserahkan kepada Kementerian ATR BPN pada 8 Juli lalu dan kini masih menunggu proses verifikasi. Setelah dinyatakan final, pemerintah provinsi akan mengawal kabupaten dan kota mengintegrasikan peta LP2B ke dalam revisi rencana tata ruang wilayah atau RTRW masing-masing.
2: Nah, ke depan kita akan mengontrol atau memantau kabupaten kota yang akan revisi RTRW untuk segera mengintegrasikan luasan LP2B, peta LP2B-nya ke dalam rencana tata ruang di daerahnya masing-masing.
1: Eko Juandri berharap seluruh pemerintah daerah dapat menjaga komitmen dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Data LP2B yang telah disepakati menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan perlindungan lahan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat. Salidla Putri melaporkan.
3: Hingga akhir Juni 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna telah melaksanakan sebanyak 11 kali operasi Search and Rescue atau SAR. Selengkapnya, reporter RRI Ranai Afrizal melaporkan.
4: Sejak Januari hingga Juni 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna telah melaksanakan sebanyak 11 kali operasi Search and Rescue SAR. Hal itu disampaikan Kakan Sar Natuna Abdurrahman saat dikonfirmasi RRI belum lama ini.
5: Ya, kurang lebih ada 9 yang sudah kita ditambah ada dua kejadian ya, subi dengan kurang lebih dari 11 kejadian yang kita dapat informasi dan melakukan penyelamatan saat kita di laut.
4: Dalam upaya mencegah dan mengantisipasi terjadinya laka laut, pihak KPP Sar Natuna secara rutin terus menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan alat pengaman dan keselamatan menjadi skala prioritas saat melakukan pelayaran.
5: Kita tetap terus selalu memberikan himbauan kepada masyarakat kita, khususnya para nelayan, tetap waspada, tetap ada saat beraktivitas di laut, dan juga safety menjadi skala prioritas. Dan pastinya alat pengaman ataupun alat keselamatan ini menjadi skala prioritas pada saat melakukan aktivitas di laut. Dan juga pada saat melakukan aktivitas, pastikan kemana tujuan, arah, dan berikan informasi baik ke keluarga dekat.
4: Kakan Sar Natuna Abdurrahman juga menambahkan, jika dibandingkan dengan data laka laut di seluruh wilayah Indonesia, untuk laka laut di wilayah perairan Natuna dan Anambas masih termasuk intensitas rendah. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kepulauan Riau meminta agar pengusaha mencari cara untuk tidak korbankan pekerja melalui PHK imbas dari kenaikan biaya produksi sebesar 30% karena konflik global. Berikut laporan reporter RRI Batam Ahmad Rifai Kamsim.
6: Permasalahan industri di Batam Kepulauan Riau masih saja berlanjut, termasuk besarnya resiko imbas mandeknya arus barang dari Selat Hormuz yang mengakibatkan kelangkaan bahan baku dan memicu pengusaha Batam melakukan efisiensi di sektor ketenaga kerjaan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam, Rafki Rashid, mengungkapkan alih-alih keberatan karena kurs, justru pengusaha Batam terkena kendala dikarenakan masih belum lancarnya arus daging Selat Hormuz akibat perang Iran Amerika Serikat. Sebab hal ini mengakibatkan meningkatnya biaya produksi 20-30% dan berdampak langsung pada permintaan tenaga kerja khususnya industri manufaktur.
7: Ada kelangkaan bahan baku berupa chip, ya. Kemudian kelangkaan bahan baku berupa biji plastik, kelangkaan yang lain ya. Ini menyebabkan harganya tinggi. Memang semenjak perang terjadi, kenaikan biaya produksi sekitar 20-30% ya. Tapi bukan karena pelemahan nilai rupiah, karena perang ya. Tertutupnya Selat Hormuz itu ada kelangkaan beberapa bahan-bahan penolong maupun bahan baku ya. Kalau ditanyakan apakah ini akan menekan permintaan tenaga kerja, sedikit banyaknya tentu akan tertekan, akan melakukan PHK itu belum.
6: Di tempat yang berbeda, keluhan pengusaha tersebut mendapatkan respon dari pihak pekerja. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kepulauan Riau, Suprapto, meminta agar pengusaha mencari cara dengan memanfaatkan keuntungan yang mereka peroleh dari pelemahan rupiah untuk menyikapi hal tersebut, bukan dengan melakukan efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Sebab jika PHK terus dilakukan, maka imbas selanjutnya akan terjadi pada penurunan daya beli yang mengakibatkan berhentinya perputaran roda ekonomi dan berakhir pada produktivitas pengusaha kebutuhan pokok yang tidak terimbas dengan kenaikan bahan para pengusaha manufaktur.
8: Justru pekerja akan menurunkan daya beli. Karena apa? Seluruh bahan baku rata diimpor. Apa harga-harganya akan naik? Ini yang jadi masalah. Kalau efisiensi nanti terus ujung-ujungnya untuk apa? Untuk mem-PHK teman-teman karyawan, ya itu tidak fair, kan gitu. Katanya yang tidak fair apa? Kebutuhan bahan bakunya yang naik. Makanya tadi kalau Ketua Apindo bilang yang diuntungkan siapa? Ya pengusaha di satu sisi membayar upah buruhnya lebih murah, yang harusnya mungkin dengan angka UMK 5.300 itu dengan mungkin sekitar 300 dolar enggak sampai 300 dolar, sekarang lebih turun lagi, kan gitu loh.
6: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan di Kasangkulim Zoo meningkat hingga 1.000 pengunjung, terutama di akhir pekan masa libur sekolah. Berikut laporan reporter RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan.
9: Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga, salah satunya di Kasangkulim Zoo yang berada di perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Selama masa liburan, kebun binatang tersebut mencatat lonjakan jumlah pengunjung dibandingkan hari-hari biasa, terutama pada akhir pekan. Admin Kasangkulim Zoo, Yola, mengatakan peningkatan kunjungan mulai terlihat sejak awal libur sekolah. Pada hari kerja, jumlah pengunjung berkisar antara 400 hingga 600 orang per hari, sedangkan pada Sabtu Minggu meningkat hingga sekitar 1.000 orang. Ia menjelaskan pengunjung tidak hanya berasal dari Pekanbaru, tetapi juga datang dari berbagai daerah di Riau maupun luar provinsi. Menurutnya hal ini terlihat dari antusiasme peserta kuis yang digelar pihak pengelola dengan hadiah souvenir bagi anak-anak sekolah.
10: Kalau untuk hari-hari selama liburan ini, untuk hari Senin sampai Jumatnya kurang lebih 400 sampai 600 pengunjung, tapi kalau di Sabtu Minggunya bisa sampai 1.000. Kalau promo kita harga tiket kita masih tetap sama, dewasa 30, anak-anak 20.000. Tapi di setiap season pengunjung di siang sama sore itu kita ngadain door prize untuk anak-anak sekolah. Jadi kita kasih quiz pertanyaan, nanti yang dapat jawab seputaran tentang Kasangkulim nanti kita kasih hadiah souvenir.
9: Salah seorang pengunjung, Taufik, mengaku telah merencanakan kunjungan bersama keluarganya sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya, anak-anak sangat antusias melihat satwa sekaligus menikmati wahana permainan yang tersedia.
11: Kami memang berencana udah dari kemarin sih mau ke Kasangkulim, soalnya anak-anak pada pengen lihat kuda Nil, terus mau naik gajah katanya, sama kemarin sempat ngasih makan rusa, jadi pengen ngasih makan lagi. Nah, jadi memang udah berencana dari kemarin, terus tempatnya juga seru, apalagi sekarang udah ada kolam renangnya kan, jadi semakin senang kami kesini. Jadi kalau untuk keluarga cocok sih, jadi mungkin bakal kesini lagi kalau ada kesempatan lagi.
9: Selain koleksi satwa, Kasangkulim Zoo juga menawarkan beragam wahana rekreasi keluarga seperti sepeda listrik, flying fox, kereta tayo, delman, buggy car, kolam renang, tunggang kuda, hingga aktivitas memberi makan kelinci, rusa, dan gajah, serta berfoto bersama berbagai jenis burung. Pengelola juga menyediakan fasilitas pendukung berupa musola, pendopo, toilet, dan layanan kursi roda gratis bagi penyandang disabilitas maupun pengunjung yang memiliki keterbatasan mobilitas. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kegiatan Gebiar Skuter di Pulau Bengkalis diperkirakan lebih dari 1.000 komunitas skuter akan hadir. Dishub akan atur jadwal penyeberangan dengan maksimal. Reporter RRISP Bengkalis Muhammad Iqbal melaporkan.
13: Pulau Bengkalis akan menjadi pusat berkumpulnya para pencinta skuter atau Vespa dari seluruh Provinsi Riau pada akhir pekan ini. Diperkirakan sekitar 1.500 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Riau akan menghadiri kegiatan silaturahmi komunitas skuter se-Provinsi Riau yang dipusatkan di Pulau Bengkalis pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 Juli 2026. Sejumlah rombongan peserta bahkan telah mulai berdatangan sejak Jumat ini melalui Pelabuhan Roro Sungai Selari ke Air Putih Bengkalis. Antusiasnya peserta diperkirakan akan meningkatkan arus penyeberangan dari Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu menuju Pulau Bengkalis dan bahkan sebaliknya. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan pihaknya telah mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan selama berlangsungnya kegiatan tersebut. Menurutnya, peningkatan penumpang tidak hanya dipicu oleh kedatangan komunitas Vespa, tetapi juga bertepatan dengan berakhirnya masa libur sekolah, banyak mahasiswa dan pelajar yang kembali ke daerah tempat mereka menempuh pendidikan maupun masyarakat yang pulang setelah berlibur. Edi menjelaskan hingga saat ini layanan penyeberangan Roro dilayani oleh 3 armada Roro yakni KMP Suwarna Putri, KMP Sria Domar, dan KMP Permata Lestari 3. Ia juga mengimbau masyarakat yang membawa kendaraan pribadi agar memilih jadwal penyeberangan pada pagi hari.
14: Maksudnya mungkin kan tak serentak tuh kan, mungkin bisa jadi rombongan per kabupaten seperti itu kan. Cuman kalau kemarin itu informasi gak tadi, karena ini juga terkait dengan pengguna jasa yang lain karena banyak. Mungkin kalau anggaplah di bawah 100 atau 100 masih bisa diprioritaskan gitu kan.
13: Sementara itu, Panitia Silaturahmi Komunitas Skuter se-Provinsi Riau, Ongah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda silaturahmi tahunan yang bertujuan mempererat persaudaraan antar pencinta skuter dan Vespa dari seluruh wilayah Riau.
15: 1.500 acaranya intinya silaturahmi antar skuteris, ya, karena kalau tanpa acara ini berkemungkinan kita jarang berjumpa. Dengan acara ini baru kita bisa saling silaturahmi.
16: Oh, jadi besok itu di sini dikumpul semua, nah,
15: dikumpulnya para semua pencinta sini, se-Provinsi skuter Riau.
16: Ini ya. Kalau perkiraan kita ini berapa banyak besok ini?
15: Kalau untuk unitnya sekitar 1.000-an unit.
13: Selain kegiatan silaturahmi, panitia juga menyiapkan berbagai hiburan untuk masyarakat. Acara akan dipusatkan di lapangan pasir Andam Dewi dan kawasan lapangan Tugu Bengkalis yang akan diramaikan dengan Car Free Night CFN pada Sabtu dan Minggu malam. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Dukungan pemerintah sangat penting dalam mencapai prestasi yang gemilang di ajang olahraga. Reporter Tanjung Pinang, Vidyawati, melaporkan.
17: Prestasi yang membanggakan diraih oleh tim Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kota Tanjung Pinang yang meraih juara umum Popda ke-10 yang digelar di Karimun. Prestasi tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai persiapan yang telah dilakukan menjelang pelaksanaan Popda. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, mengatakan pemerintah Kota Tanjung Pinang akan terus mendukung peningkatan prestasi olahraga di Kota Tanjung Pinang. Hal tersebut terlihat dari berbagai persiapan yang dilakukan untuk mengasah kemampuan para atlet, terutama atlet pelajar yang bertanding pada Popda.
18: Tapi jauh sebelumnya kita memang sudah mempersiapkan diri ya untuk bagaimana caranya kita bisa merebut juara umum. Karena kita memang 9 kali ini selalu juara 2. Dan memang persiapan kita sudah kita lakukan setelah Popda 2024. Kita coba untuk mengevaluasi cabur-cabur mana yang betul-betul berpotensi dan bisa ditingkatkan. Kemudian juga di tahun yang kemarin juga kita juga melakukan training center panjang untuk renang. 6 bulan renang ini kita training seminggu 3 kali. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian renang kita.
17: Sekretaris Seksi Wartawan Olahraga PWI Kepri, Abbas, mengatakan dalam mencapai prestasi atlet, dukungan pemerintah sangat diperlukan. Atlet akan mencapai prestasi yang membanggakan ketika didukung dengan baik oleh pemerintah dan sebaliknya.
19: Namun yang kala pentingnya adalah bagaimana pemerintah daerah atau kepala daerah melakukan pembinaan. Nah, disinilah kita lihat daerah-daerah yang prestasi pelajarnya memang kurang maksimal, ya kita ketahui memang kepala daerah juga kurang maksimal dengan pembinaan atau mendorong untuk kemajuan olahraga pelajar di daerah.
17: Dikatakan Abas, pemerintah Kota Tanjung Pinang diharapkan untuk tidak cepat puas dengan raihan prestasi yang didapat di Popda. Perlu upaya dan strategi taktis lainnya menuju perhelatan olahraga ke depan seperti Pop-Pop, Porwil, hingga PON nantinya. Reporter Videwati, RRI, Terus Mudara, untuk Indonesia.

Mendengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Ombudsman Republik Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah maladministrasi dan mendorong pelayanan yang semakin prima. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: kamu familiar dengan istilah platonic relationship? Platonic relationship asalnya dari platonic love, satu dari lima kategori cinta atau hubungan emosional interpersonal. Platonic relationship dalam konteks heteroseksual adalah hubungan di antara pria dan wanita yang melibatkan emosi tetapi tidak aktivitas seksual.
1: Platonic relationship seringkali menjadi perdebatan karena masih banyak yang mempertanyakan apakah benar pria dan wanita bisa berteman saja tanpa ada ketertarikan seksual. Jangan-jangan platonic relationship hanya sebagai tameng untuk menutupi perasaan yang sebenarnya.
0: Berteman dengan lawan jenis juga sering sekali menjadi perdebatan di dalam hubungan romantis kita. Seseorang tidak suka melihat pasangannya berteman terlalu dekat dengan lawan jenis. Curiga kalau-kalau akan ada perasaan yang muncul nantinya. Alih-alih berteman, kita malah dituduh selingkuh. Mungkin kamu pernah menemukan kejadian serupa? Banyak orang menikmati berteman dengan lawan jenis. Itu hal yang sangat wajar, karena ternyata ada kebutuhan emosional yang memang hanya bisa dipenuhi oleh lawan jenis. Itu juga mungkin kenapa kita menikmati punya pasangan.
1: Tapi sebelum buru-buru berteman dengan lawan jenis, kita harus tahu perbedaan antara pertemanan antar pria dan pertemanan antar wanita. Biasanya pertemanan antar pria bersifat side to side atau bersebelahan. Mereka jarang sekali melibatkan sisi emosional. Kebanyakan keterikatan mereka dibangun dari kegiatan-kegiatan fisik. Sementara itu, pertemanan wanita sangat banyak melibatkan sisi emosional. Biasanya ikatan mereka terjalin dengan intimasi, komunikasi, dan saling mendukung.
0: Keuntungannya pertemanan antar pria adalah mereka menjadi jarang bertengkar karena ikatan emosional rendah tadi. Tapi sayangnya mereka jadi sulit untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang membuat mereka terlihat lemah atau sensitif, seperti sedih atau takut. Kebalikannya, pertemanan antar wanita sangat terbuka secara emosi dan perasaan. Mereka menjadi sangat intim dan emosional. Ini membuat mereka lebih sering bertengkar karena lebih sering sakit hati.
1: Bayangkan, jika pertemanan pria dan wanita bisa terjalin, mereka bisa saling melengkapi apa yang tidak mereka miliki dari pertemanan antar pria atau antar wanita. Para pria bisa menampilkan sisi emosionalnya ketika berteman dengan teman wanita. Begitu juga sebaliknya, para wanita bisa berbicara belak-belakan kepada teman pria tanpa merasa perlu takut bahwa temannya sakit hati. Ini juga yang mungkin jadi alasan kenapa pertemanan pria dan wanita biasanya terasa lebih menyenangkan.
0: Melihat semua keuntungan tadi, benar bisa tidak sih pria dan wanita berteman secara platonik? Sebenarnya banyak riset yang meragukan hal itu. Salah satunya dari jurnal Benefit or Burden, Attraction in Cross-Sex Friendship, yang menyatakan bahwa meskipun istilah platonic relationship benar ada, seringkali pada prakteknya ini menjadi sebuah sugesti saja. Kita ingin sekali percaya bahwa ini benar-benar ada, benar-benar bisa. Tetapi dalam hati kita juga masih percaya bahwa perasaan suka itu atau sexual attraction itu bisa terjadi.
1: Dalam artikel yang ditulis oleh Jim Nicholson, seorang attraction doctor, pria dan wanita sebenarnya sangat menikmati pertemanan lawan jenis. Kenapa? Karena mereka sebenarnya merasa dirinya lebih atraktif ketika berteman dengan lawan jenis. Tapi hubungan pertemanan lawan jenis ini sebenarnya tidak luput dari bahaya. Apalagi kalau salah satu dari mereka atau keduanya memiliki pasangan. Selain itu, kalau mereka tidak punya pasangan, biasanya mereka juga jadi enggan untuk mencari pasangan karena merasa bahwa temannya ini sudah melengkapi kebutuhan mereka. Tapi memang benar ya, pria dan wanita tidak bisa berteman saja?
0: Nah, tidak bisa dibilang begitu juga, karena sebenarnya banyak kok yang bisa berteman dengan lawan jenis dan merasa baik-baik saja. Menurut jurnal lain, kita semua bisa punya persepsi yang unik terhadap pertemanan kita masing-masing. Selama kita berkomitmen pada persepsi itu, kita akan baik-baik saja. Tetapi, menjadi unik kondisinya ketika kita terlibat juga di dalam hubungan romantis. Kita perlu tahu cara menempatkan pertemanan kita dengan benar supaya tidak terjadi konflik.
1: Ketika sedang berkomitmen dalam sebuah hubungan, sebenarnya sangatlah wajar jika pasangan kita merasa bahwa teman kita ini adalah sebuah ancaman. Oleh karena itu, daripada kita berusaha membela diri dan menyelamatkan pertemanan, lebih baik kita berusaha menyadari apa sih keresahan pasangan kita. Dengan demikian, kita bisa berdiskusi bagaimana mengatur hubungan asmara dan pertemanan dapat berjalan beriringan dengan baik-baik saja.
0: Langkah yang kedua adalah setting the boundaries atau menentukan batasan-batasan. Menentukan batasan adalah sebuah proses untuk menentukan apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima di dalam sebuah hubungan. Ada dua jenis batasan. Yang pertama fisik, yang kedua emosional. Batasan fisik melingkupi segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik tentunya, seperti bergandengan tangan atau berpelukan. Batasan emosional melingkupi segala sesuatu yang bisa meningkatkan keintiman emosional. Misalnya, menghabiskan waktu bersama atau memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang.
1: Batasan selanjutnya adalah menyatakan status pertemanan. Kalau dari awal kamu hanya mau berteman saja dengan dia, kamu harus bilang bahwa kita hanya teman saja. Jangan sampai nanti dalam proses pertemanan itu seolah kamu memberikan harapan atau tanda-tanda bahwa di kedepannya pertemanan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih.
0: Langkah yang keempat adalah terbuka kepada pasangan. Ceritakan secara lengkap tentang temanmu kepada pasangan, begitu juga sebaliknya. Jika memungkinkan dan jika diperlukan, jembatani mereka untuk bisa berteman juga. Ini dapat membantu kita untuk mengurangi kemungkinan adanya rasa curiga. Nah, seperti yang sudah kita katakan di awal, pertemanan lawan jenis bisa sekali menimbulkan konflik di dalam hubungan romantis kita. Apalagi ketika kita harus memilih di antara teman atau pasangan duluan. Jawabannya adalah pasangan. Kenapa? Karena ketika kita memilih untuk berkomitmen, artinya kita menerima tanggung jawab untuk mendahulukan pasangan dan hubungan kita dibandingkan yang lainnya. Jadi, jika menemukan konflik serupa, selesaikan dulu dengan pasangan ya.
1: Semoga setelah itu kita bisa memposisikan diri di mana posisi kita ketika harus berada dalam hubungan asmara dan di mana posisi kita ketika berteman dengan lawan jenis. Setelah itu, semoga hubungan asmara dan pertemanan lawan jenis bisa berjalan beriringan dan baik-baik saja.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga. RRI Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6, kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa sehabis salat, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qurannya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Quran tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da' ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna shadaqatu tumanina fa innal kadziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tumanina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Tidak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak. Ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam,
maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, am katanya, baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya, itu bisa hidup dalam kejujuran, karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah, kalau ingin mati membuat iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua, yang kedua, kalau kita ingin mati membuat iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya dikasih THR 50.000. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang dikasih 2.000. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi. Kalau ingin lapang rezeki, paliyassir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke Sumbar berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya, 400 ribu habis. Tapi maknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke Sumbar 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridallah wa fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridha orang tua kita agar Allah itu menjadi ridha. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridha. Kalau orang tua tak ridha, Allah tak ridha walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telepon, tanya kabarnya. Kemudian
Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau memuliakan tamu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada. Bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada. Bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada. Bantailah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak. Ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, Pak minum Fanta Pak, maaf Pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, Pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita.
Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dijadikan hamba-Nya sebagai ahli zikir, dan dijadikannya hamba-Nya sebagai orang yang dikenal karena zikir-Nya. Dijadikan sebagai hamba yang dikenal di sisi-Nya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa yang ingat kepada-Ku dalam hatinya, pasti Aku ingat kepadanya dalam zat-Ku. Barang siapa yang ingat kepada-Ku di muka umum, pasti Ku ingat padanya di muka umum. Umur yang mengandung berkah, banyak umur yang panjang masanya, tapi sedikit faedahnya. Dan banyak umur yang sedikit masanya, tapi banyak faedahnya. Janganlah kamu seperti orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Barang siapa yang tidak mensyukuri atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfikirlah kamu mengenai makhluk-Nya, dan janganlah kamu berfikir mengenai Allah yang menciptakan. Sesungguhnya kamu tidak kuasa memperkirakannya atau memikirkannya. Tidak akan terlahir zikir kecuali dari penglihatan dan pemikiran batin. Allah memperlihatkan zat-Nya kepadamu sebelum Dia menutup persaksian kebesaran kepadamu. Maka anggota lahir mengucapkan atau mengakui sifat ketuhanan-Nya, dan hati menyatakan sifat

0: Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Puntan ya, nyenken bantosan, kadia sekedap. Sifat wudhu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah pak seakua gelas pak cukup. Atau yang kedua menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya, ya kerannya agak tinggi sedikit, dan kita sesuaikan. Ambil airnya, misal contoh, ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya, kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini. Yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai, selesai. 1, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2, wa aydiakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun, ini asabi', ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamannya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawadha'a, kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuma sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Nah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh sholatnya begini. Ya, awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat Pak. Hadisnya cepat. Fa wadha'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi, saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila harfu ghayah, dari Menes ke Bekasi, min Menes ila Bekasi. Dalam wudu lihat aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah, yang tepat itu ambil airnya kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga. Wamsahu biru usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai gosala, basuh. Tangan, gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih, duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah, sini aja. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji. Buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tam'id. Ba li tab'id dibagi dua. Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan, sedang pakai kerudung misalnya, jilbab nggak bisa dibuka, tempat wudunya terbuka, Anda tinggal ambil air wudu kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid, sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala nggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh duren. Anak duren lah ya, jangan durennya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Duren teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban. Kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lak lak lak lak lak lak lak lak, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih, tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena taubat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan.
1: Paling menyita perhatian itu penonton. Tanda pertama,
0: tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waja'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih, ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta untuk edisi Sabtu 11 Juli 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dengan menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah itu inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Batul Samsu Tarusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada inspektorat.
5: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari bupati juga. Dievaluasi semua, di review sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti
5: dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
6: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Jatim menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum
8: Candi Sidoarjo Arum mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
8: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
9: Lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
11: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Oh, tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar enggak membesar.
9: Sementara itu, petugas pelaksana pusat pengendalian lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
12: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Gua Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
9: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
13: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
14: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja, menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
13: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
14: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan

0: akan menyebabkan penurunan kualitas sepanjang kota.
1: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
3: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
4: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
5: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, makanya baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex, segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Termasuk terjangkau aja.
4: Sementara itu, salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
5: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
6: Jadi 2.000
5: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
4: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun, karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
7: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
8: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
7: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
8: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat apabila saling mengirimkan delegasi dalam

0: Kondisi suka maupun duka diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
1: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
0: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
2: Dalam kunjungan ini,
0: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
4: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
5: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
4: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
6: Buenas tardes para todos.
4: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
6: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
4: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: inspirasi.
1: Baiklah, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, kembali bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengerjakan solat isya dengan berjamaah, maka dia seakan-akan telah mendirikan solat separuh malam. Diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal farag. Ada dua kenikmatan yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita miliki. Ada saatnya kita tidak memiliki waktu untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya merintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika merintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena ketika kedua nikmat ini telah hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini di dunia ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan beramal. Sehingga tidak perlu menunggu-nunggu lagi untuk beramal, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Marcelinho.
1: Cura! Cura! Cura! Hei, korang ni! Kecoh lah! Yang kena kecoh, kau ingat macam siapa? Macam pecah rumah? Ini menantu ke hantu ni?
2: Hantu tu? Kau macam hantu?
1: Dah lah, bisa kotor. Pilih ramai. Dah. Naik atas, bincang lelok. Masuk bilik. Masuk bilik, bincang lelok. Ni. Yang kau lipat dekat aku apa? Tu laki kau. Pergi kau laki kau.
2: Teman boleh.
1: Mana dia teman? Teman bapa-bapa terlibat sekali. Dah. Ikut laki kau tu. Bagi sama rata. Bagi sama rasa. Macam.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Benar. Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni ke bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar si Minah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia.
4: Sabar.
1: Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
3: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
3: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
5: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap. Saya nak pergi cari
0: kelapa. Wak Jeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wak Jeng ya.
6: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
5: Alah, wak makan jelah semua, wak. Adil, tak sama. Wak Jeng nak makan apa? Ni aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja sehari dua hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Iya, bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa? Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu? Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu eh. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya, mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancu punya bancu tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ni, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Terburu-buru pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni, kita duduk sini, pernahkah abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan, bang? Jadi, abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun yang tak baik dengan...

0: Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakit hati orang. Dah lah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan bika ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Ha, makan sekali, nak?
1: Tak, ingin. Eh, bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan si Aminah tu, confirm kalah.
0: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melo dah.
1: 5 biji? Ha? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
0: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Ha? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Ha, susah-susah sangat awak pakai je santan kotak. Sama je.
1: Mana sama rasanya bang?
0: Sama je.
1: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Dah lah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi. Lagi bagus, lagi ada faedah.
0: Elok, pergi. Baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa sudah buat tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Akan dah susah kucing saya itu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak terpecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa, mama marah balik ya.
0: Eh, kamu fikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, Melur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Oh, mungkin kamu sudah terlalu banyak makan, sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, Melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul kalau berani, awak pikir saya takut?
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau mencabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti Melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng, fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Dia tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya

0: tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
1: Ah, betul tu, betul tu belum. Kalau kamu tak boleh nak harap ke orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diam ke lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan malu.
0: Betul.
1: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
2: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je ni betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
3: Empaskan aja tu pintu, kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tu melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya melur ya, melihat bumbungnya aja gak sudi.
0: Wah, kuat betul ya pintunya dempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya Musa. Makin tua, makin banyak ulahnya.
1: Tapi masalahnya Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan dia makin melarat pula nanti.
0: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
3: Abang! Abang buat apa kat rumah Melur Aminah tu?
1: Ayolah, abang balik.

0: Kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia, Pak Khalid, ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dengan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insya Allah. Dulu rajin juga istri saya membuatkan nasi uduk opo ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat, saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Wow. Terima kasih, Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak, Bang, untuk saya menang ni? Ha, Bang? Saya menang. Saya boleh menang, Bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak, Siti, apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah, nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa. Hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengah sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah, bang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
2: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Hah? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul?
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
2: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya.
7: Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
2: Wah, Jen.
5: Aku betul-betul tak sangka lah, Wak Jen. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari wang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Ha? Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera rumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
7: Ya, ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lauk pedas yang berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lauk pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Tu pun nasib baik saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya bantulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Cheng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Ha? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Cheng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Cheng jual santan mungkin sempatlah juga. Pak Khalid, macam mana Pak Khalid?
1: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya Siti dah siap masak nasi kan. Aminah dah siap masak opor ayam. Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
5: Bagus juga idea tu.
4: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
8: Hei, opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat melur.
3: Sedap ke?
1: Saya sudah cuba, rasanya sedap dan lengkap tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
5: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
2: Betul.
5: Awak Jeng, ada apa-apa nak cakap?
7: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
5: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan, betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni, betul tak Siti Aminah?
2: Betul.
5: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
7: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
4: Nak tanya?
5: Apa tu?
4: Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
5: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat-cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian Drama Radio Selera Serumpun, produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah, dengan para pelaku Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al-Rasid RRI, Asdiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra, dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

semakin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ora popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, aku ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pahit.

0: lainnya istimewa.
1: Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
2: Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
3: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
4: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
5: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa siha saratedu.
6: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
7: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
8: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
9: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
10: Kami
11: cinta Indonesia.
12: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: tahu.
1: 50 rupiah ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi 250.500 ya. Total belanjanya 550.750 rupiah. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo,
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong, lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.
2: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
3: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
2: Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
4: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
2: Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
4: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
3: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
6: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

istriku, aku nikahi dirimu karena aku yakin dan percaya bahwa engkau bisa menjadi penghubung antara aku dengan Tuhanku. Dan aku yakin, ketika engkau menerima diri ini, engkau pun percaya bahwa diri ini bukan hanya sekedar menjadi suami, tapi juga bisa menjadi imam yang menunjukkan jalan yang baik dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia selalu ada cerita yang terkadang cerita itu menghenyakkan hati, dan terkadang cerita itu membuat diri ini bahagia serta gembira. Ada kalanya itu datang dari diriku, dan ada kalanya juga itu datang dari dirimu. Tidak ada hal yang bisa menyelamatkan kita berdua kecuali kita saling memahami, mengerti tugas dan peran kita masing-masing sesuai dengan petunjuk Allah, bukan sesuai dengan petunjuk ego kita masing-masing. Tak ada yang sempurna dari diri ini, dan tak ada yang sempurna dari dirimu pula. Maka mintalah kepada Allah atas segala apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Minta Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mencintai kekurangan satu sama lain, bukan mencintai kelebihan satu sama lain. Karena ternyata toh kita merasakan bahwa yang sering menjadi masalah adalah kekurangan, bukan kelebihan. Kau doakan saja diriku, dan aku pun akan doakan dirimu. Lalu kita berdua berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, hati kita, niat kita, dan kita berharap bahwa kita bukan hanya bersama-sama di dunia ini, tapi juga kita akan bersama-sama di akhirat. Allah, jadikan engkau bidadariku, bukan hanya bidadari dunia, tapi juga Allah, jadikan engkau bidadari surgaku.

المتكبر المتكبر

Selamat malam pendengar, saya sudah bersama kami menemani Anda hari ini Sabtu 19 Juli tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi untuk Anda pendengar. Kembali lagi di hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Saya Maimunah Ismail kembali hadir untuk menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 11 siang. Salam sehat dari kami dan juga selamat melaksanakan sholat fardu subuh yang sudah masuk ya. Untuk saat ini, untuk wilayah Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya, semoga amal ibadah kita, sholat fardu subuh kita dan juga amal ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pengajian ayat suci Al-Qur'an pendengar kami hadirkan untuk Anda sebagai mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman.

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

mengembangkan bakat kita dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang

Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Sudah menunjukkan pukul 5.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan biasanya pendengar, kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan untuk saat ini pendengar, kami belum bisa tersambung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini pendengar. Baik, kami masih menyapa di lintas Bengkalis pagi untuk Anda pendengar. Rangkaian lagu-lagu religi kami masih hadirkan di pagi hari ini.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad.

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Selamat pagi pendengar, terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Di pagi hari ini sudah menunjukkan pukul 6.3 menit waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, untuk Anda ya seperti biasanya kita akan ikuti Warta Riau pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Tapi dikarenakan suatu hal pendengar, kami belum bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis. Selamat pagi, selamat olahraga dan juga selamat beraktivitas untuk Anda pendengar.

0: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
1: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Cikal bakal korupsi.
4: Ini deh kembaliannya.
5: Makasih, Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
4: 2000 ya, Dek.
6: Kamu kan ngambilnya 5.
5: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto .
3: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi

Siapa di sini yang suka nggak sabaran? Ngaku. Selama 2 tahun belakangan, kesabaran kita benar-benar diuji. Apalagi buat kamu yang berduka karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Konteks sabar di sini adalah sabar menunggu. Kita harus menunggu vaksin COVID diproduksi dan didistribusikan. Setelah itu nunggu giliran buat divaksin dan nunggu untuk bisa kumpul lagi dengan keluarga. Tentunya banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, dan seringkali satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu. Bagi saya, sabar tuh nggak gampang, dan kayaknya semakin canggih teknologi, semakin kita nggak sabaran deh. Contohnya, sebelum ada Netflix, kita perlu nunggu seminggu buat nonton episode terbaru dari serial favorit. Anak-anak milenial atau generasi 90-an pasti pernah ngalamin ini kan? Sekarang, kalau nunggu buffering lebih dari 2 detik aja, rata-rata penonton video akan meninggalkan videonya atau buka video lain. Nah, menurut psikolog Sarah Schnitker, ada 3 jenis kesabaran. Interpersonal patience, contohnya sabar dalam menghadapi orang lain. Daily hassle patience, contohnya sabar menghadapi internet yang lelet. Dan ketiga, life hardship patience, contohnya mampu menunggu dan bersabar menghadapi cobaan yang berat. Berdasarkan risetnya, semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang berhubungan dengan kualitas kesehatan mental yang lebih baik, bisa menghadapi permasalahan lebih baik, tingkat depresi yang lebih rendah, dan juga lebih sedikit mengalami masalah kesehatan. Tiap orang kan beda-beda ya, ada yang emang sabaran, ada juga yang enggak, kayak saya. Tapi tingkat kesabaran juga tergantung situasi dan kondisinya. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kesabaran adalah persepsi mengenai waktu. Contohnya, kita sering pesan makanan online dari tempat yang sama, dan biasanya dalam waktu 30 menit makanan udah sampai. Tapi kalau lebih dari 30 menit belum sampai juga, kita jadi nggak sabaran kan? Apalagi kalau lagi lapar. Tapi kalau kita tahu alasan di belakang keterlambatannya, itu membantu kita untuk bisa menunggu lebih lama tanpa frustrasi alias bisa maklum. Kadang kita jadi cemas karena menunggu, kayak nunggu hasil interview kerja atau nunggu buka puasa bagi yang menjalankan. Nah, ketika kita cemas karena menunggu, membuat kita memusatkan perhatian pada proses menunggunya. Alhasil membuat waktu terasa berjalan semakin lambat. Apa yang terjadi di otak ketika menunggu? Menunggu berkaitan dengan self-control, yaitu kemampuan untuk mengelola dorongan, emosi, dan perilaku. Nah, self-control ini berkaitan dengan aktivitas di prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex. Aktivitas penting lain di otak yang berkaitan dengan kesabaran adalah neurotransmitter serotonin. Serotonin berkaitan dengan mood atau suasana hati, tapi memiliki peranan penting untuk ngerem perilaku impulsif. Tapi kita bisa nggak sih jadi lebih sabar? Ya bisa dong, caranya adalah dengan mengubah cara pandang kita. Situasi yang membuat kita frustrasi, kita lihat sebagai kesempatan. Nah, teknik ini disebut dengan cognitive reappraisals atau reframing. Jadi kalau kita meyakinkan diri kalau bersabar itu baik untuk kesehatan mental, atau kamu percaya kalau orang sabar disayang Tuhan, ketika kamu harus bersabar dan menunggu, kamu jadikan kesempatan tersebut untuk pengembangan diri kamu. Contoh yang lebih praktis daripada bengong di perjalanan ketika naik kereta atau bus atau lagi jalan kaki, waktu tersebut bisa dipakai buat dengar audiobook atau podcast, baca buku, atau ambil online course. Buat saya pribadi, teknik ini sangat membantu karena ada banyak faktor eksternal yang di luar kendali kita kan.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

28 menit sudah berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar di hari Minggu ini. Dan Minggu yang merupakan kesempatan untuk mengisi kembali ya semangat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang pekan. Dan pendengar, gunakan waktu untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, juga mempererat silaturahmi atau melakukan hal-hal yang membuat hati menjadi lebih tenang dan bahagia. Ya, karena kebahagiaan itu bukan tentang memiliki segalanya pendengar, tetapi juga tentang mensyukuri apa yang telah kita miliki. Ya, senantiasa bersyukur untuk kita semua pendengar, apapun itu. Dan mudah-mudahan juga diberikan keberkahan dan kemudahan. Dan untuk Anda semua pendengar, kami masih menyapa Anda pendengar dan tetap berpikir positif ya.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
1: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
2: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renan juga motor anak saya baru lagi.
3: Mas, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
2: Ini anak nyusahin aja.
1: Mari bu.
2: Mari.
1: Ya. Ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
2: Orang baru ya, Dek?
1: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
2: Oh, PNS. Banyak duit dong.
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
2: Ah, enggak percaya.
4: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
5: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
1: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
2: Eh, kamu!
1: Silahkan duduk, Bu.
2: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Waduh, apa ini, Bu?
2: Ah, biasa, saya udah paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
2: Oh, benar seperti itu, Dek.
1: Dan sejak saat itu Bu.
2: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
1: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
6: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

0: Semoga kau hadir dan bersemayam dalam seluruh kesadaranku.
1: Apakah Anda sulit mengatakan tidak? Bisa jadi Anda seorang people pleaser.
2: Hola.
3: Hei Pak, gue berputus. Malam ini lo kesini ya temenin gue. Gue butuh curhat sama lo. Udah, gue sebanyak mikir. Pokoknya lo harus kesini sekarang.
2: Bisa lo aja gak kesini?
3: Enggak lah, udah malam gini males gue keluar. Lo aja yang kesini. Ayolah, gue lagi sedih mampus nih.
2: Oke.
1: People pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya. Ciri-ciri people pleaser. People pleaser cenderung menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri dengan tujuan agar ia disukai. Ia membentuk dirinya sesuai dengan harapan orang lain. Dari tampak luar, ia mengiyakan dengan senyuman.
4: Eh, jangan cabut dong, gak asik lo.
2: Oke.
1: Tapi dalam hati, ia menyimpan berbagai bantahan yang ketika menumpuk melahirkan rasa kesal, amarah, bahkan kebencian. People pleaser punya kebutuhan yang tinggi untuk diterima orang lain. Maka itu, ia cenderung setuju dengan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan atau mengutarakan terlebih dahulu pemikiran dan perasaannya. Ia mensensor diri untuk menghindari konflik karena takut dikucilkan. Tidak jarang akhirnya ia jadi terkesan tidak punya pendirian.
5: Ya cantik banget ya.
6: Iya, cantik banget.
5: Gayanya norak banget ya.
6: Iya, gayanya norak banget.
1: People pleaser juga tidak terlalu kenal dengan dirinya sendiri. Ia sulit mengenali apa yang ia rasakan atau inginkan karena sibuk memperhatikan perasaan dan memenuhi keinginan orang lain. Saking merasa bertanggung jawabnya atas perasaan orang lain, ia jadi sering minta maaf meski kesalahan bukan dia yang buat. People pleaser memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Ada bahkan yang mengukur harga dirinya lewat berapa banyak pujian atau pengakuan yang ia dapatkan dari orang lain. People pleaser percaya ia hanya layak dicintai ketika ia memberikan segalanya untuk orang lain. Ini bisa menjadi sangat berbahaya ketika ia berada dalam suatu hubungan yang syarat kekerasan, karena ia bisa dengan mudah mentolerir dan memaafkan pasangan yang melakukan kekerasan. Memang, menyenangkan orang lain bisa turut membuat kita bahagia. Kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain lebih baik ketika kita mempertimbangkan keinginan dan perasaan mereka. Namun, jika kadarnya berlebihan, perilaku ini bisa jadi masalah bagi people pleaser itu sendiri dan orang sekitar. Karena selalu berusaha menyenangkan orang lain, people pleaser jadi mudah dimanfaatkan orang lain. Karena ia minim kendali atas pikiran, perasaan, dan aksinya, hidupnya jadi kurang memuaskan. Untuk memahami people pleaser, kita bisa lihat masa lalunya. Bisa jadi ia dulu dibesarkan oleh figur yang tidak bisa menerima atau memaafkan perlawanan-perlawanan kecilnya yang sesungguhnya alami. Mungkin ayah atau ibunya sering marah besar hanya karena ia bilang ingin makan sesuatu yang berbeda dari yang sudah disiapkan. Mungkin juga ia dibesarkan oleh figur yang rapuh, maka ia terbiasa menyembunyikan hal-hal tidak enak demi melindungi perasaan ayah ibunya dan tidak menambah beban pikiran. Mungkin waktu kecil, ia tidak pernah punya ruang untuk mengungkapkan apapun yang tidak sejalan dengan keinginan figur pengasuh. Ia melihat bahwa perbedaan opini adalah sumber perselisihan yang bisa menyebabkan posisinya terancam. Sehingga ketika dewasa, pola pikir yang terbentuk adalah untuk bertahan hidup, ia harus selalu menjadi apa yang orang lain harapkan. Tidak bisa dipungkiri, likes di media sosial bisa mendorong penggunanya menjadi people pleaser. Likes mendorong sebagian pengguna aktif untuk mengunggah gambar atau kata-kata yang berpotensi mendapatkan banyak likes. Jadi mengingatkan saya pada serial Black Mirror episode Nosedive, Lacey melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain demi menaikkan ratingnya. Begitu laparnya dia terhadap pengakuan dari orang lain, dia hampir berhenti jadi dirinya sendiri. Bagaimana stop menjadi people pleaser? Mulai belajar mengatakan tidak dengan ramah. Anda akan menyadari, mengatakan tidak bukan berarti akhir dari segalanya. Pasangan, teman, atau kolega kita, kebanyakan dari mereka bisa menerima perbedaan pendapat atau bahkan penolakan, selama kita ungkapkan baik-baik. Ketika kita dewasa, kita sudah lebih punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan rumit tanpa harus menyinggung orang lain. Kita bisa keluar dari kebiasaan people pleasing dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil.
7: Mar, sini dong, gue ada gosip nih.
8: Ntar ya, gue ada meeting.
1: mengungkapkan pendapat sendiri tentang sesuatu yang sederhana.
4: 70-an? Jadul banget.
1: Tapi gue suka lo musik 70-an. Atau mengambil sikap terhadap sesuatu yang kita yakini.
4: Duh, cara dia pegang rokok tuh laki banget.
1: Ya, menurut gue sih tetap gak sehat. Kita tidak perlu berusaha disukai semua orang. Karena disukai semua orang itu juga gak mungkin. Selama kita secara umum menyukai diri dan disukai orang yang menyukai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, sepertinya itu sudah cukup. Setidaknya untuk saya. Bagaimana dengan Anda?
7: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update,

Ya, pendengar masih bersama di Pro 1 RRI Bengkalis untuk Anda pendengar semangat pagi tentunya. Senyummu memulai. Ya, selamat menikmati sarapan pagi Anda pendengar. Ya, juga selamat pagi, selamat olahraga untuk Anda. Jangan biarkan tubuh terlalu lama untuk berdiam, dan juga jangan biarkan pikiran dipenuhi hal-hal negatif dengar. Bergerak setiap hari, berpikir positif, dan juga syukuri setiap langkah yang telah kita capai. Ya, karena hidup yang sehat dimulai dari hati yang penuh optimis. Selamat beraktivitas, dan juga semoga hari ini Anda selalu dipenuhi semangat ya, serta kebahagiaan, apalagi di akhir pekan ini pendengar ya, di hari Minggu. Esok sudah kembali lagi ke tempat tugas Anda masing-masing.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang apa,
1: orang kepenak, dimana-mana. Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.
2: Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda pendengar. Kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12